0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Tak nomor.
4: Tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu, kesini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
1: Dari sini.
2: Kan di gate 13.
1: Berapa, Pak? Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh. Tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkomdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma, karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? Ya, 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Ronodipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan

0: menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mullah Sela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mullah Sela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charge, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakauris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: Regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondisi lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat, yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: seminar Maita Chua Kasabuangahi.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intaglio yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Baik, pendengar Pelosat RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal, hari ini adalah hari ulang tahun RRI ya, yang diperingati oleh seluruh angkasawan angkasawati RRI seluruh Indonesia di berbagai tempat begitu ya, di berbagai daerah di seluruh pelosok negeri. Ya, RRI bisa kita katakan sebagai bagian dari kita juga pendengar, RRI adalah rakyat gitu kan, karena ya kita angkasawan juga adalah rakyat Indonesia sendiri, dan tentu saja kami selalu berusaha dan berupaya untuk menghadirkan informasi-informasi teraktual, terverifikasi, dan tentu saja menghindari berita-berita yang bisa menimbulkan kekacauan, keributan, karena memang prinsip dari berita yang dihadirkan atau informasi yang dihadirkan oleh RRI ini memegang teguh prinsip yang namanya itu peace journalism, jurnalisme damai. Jadi makanya jangan heran kalau misalnya RRI itu jarang sekali ikut ambil bagian dalam mengangkat berita-berita kontroversi yang kira-kira akan menimbulkan kegaduhan, itu jarang sekali akan ditampilkan oleh RRI. Karena sekali lagi RRI ini selalu mengedepankan kepentingan umum, kepentingan khalayak ramai, salah satunya adalah memastikan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, untuk semuanya ini bisa mengakomodir semua kepentingan. Untuk itu pendengar, hari ini spesial ya, tentu saja kami akan menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan RRI, dan terlebih juga nanti pendengar di pukul 10 pagi, tepatnya di pukul 9.30 ya, tadi sudah ada perubahan, di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah kita akan merelay upacara atau serangkaian kegiatan event peringatan HUT RRI hari ini yang ke-81 langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Oke, Prima Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Semarak, hari ulang tahun RRI ya. Hari ulang tahun RRI yang ke-81. Ya, betul, hari ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Radio. Semakin semarak peringatan Hari Radio, karena juga ini bertepatan juga dengan ulang tahun RRI yang ke-81. Lembaga tercinta selama lebih dari 8 dekade, lebih 1 tahun RRI sudah berdiri tegak, membersamai kita semua setiap jengkal denyut nadi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dari masa revolusi fisik bersenjatakan bambu runcing sampai saat ini ya, dan saat itu juga gelombang radio juga masih sederhana, bahkan sampai era kecerdasan buatan alias artificial intelligence dan juga multiplatform digital di tahun 2026, tahun ini RRI masih berdiri. Dan hari ini pendengar, memang program spesial, program siaran kita spesial ya pendengar ya. Jadi kita hari ini kita coba untuk menoleh sejenak ke belakang, bahwa RRI lahir dari rahim sejarah yang penuh gelora, tepatnya pada hari ini 11 September 1945, kurang dari sebulan setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, di mana ketika siaran radio bentukan Jepang saat itu Hosokyoku berhenti beroperasi, 8 tokoh perwakilan radio dari berbagai daerah di Jakarta berkumpul di Menteng 31 yang kemudian saat itu menjadi cikal bakal lahirnya RRI, begitu ya. Nanti akan kita ulas lebih lanjut pendengar ya. Namun kita harus jeda dulu pendengar Pro 1 RRI Mataram ya, karena saya harus kami harus menghadirkan dulu informasi cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat Karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya, klaim dengan narasi Karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University, Profesor Muhammad Taufik menyatakan syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Oke, peringkat perusahaan RRI Mataram, inilah dia RRI hadir lebih dari 8 dekade pendengar dan menjadi pengawal kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, pendengar, di siaran kita hari ini kita coba untuk menoleh ke belakang sejenak, di mana pendengar RRI lahir dari rahim sejarah yang penuh gelora. Tepatnya pada 11 September 1945, kurang dari sebulan setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Ketika siaran radio bentukan Jepang, Hosokyoku berhenti beroperasi, 8 tokoh perwakilan radio dari berbagai daerah di Jakarta berkumpul di Menteng 31. Dan saat itu, di bawah kepemimpinan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum yang pertama, mereka berikrar mendirikan satu jaringan radio pemersatu bangsa yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Semboyan sakti sekali di udara tetap di udara ini bukan cuma sekedar slogan pendengar, melainkan juga merupakan sumpah pengabdian bahwa selama Indonesia ada, suara kedaulatan bangsa tidak akan pernah padam. Aduh, saya terharu ya. Ya, pendengar, tapi tahukah Anda juga ya bagaimana perjalanan status kelembagaan RRI hingga hari ini ya? Mari kita coba bedah untuk informasi seputar RRI, di mana pada awalnya RRI ini berdirinya berada di bawah naungan Kementerian Penerangan sebagai corong perjuangan dan penerangan negara saat itu. Nah, kemudian memasuki era reformasi ya, tepatnya pada tahun 2005, RRI mengalami transformasi besar berdasarkan PP nomor 13 tahun 2005, di mana kemudian resmi bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan mandiri dengan tugas utama memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta kontrol sosial bagi masyarakat luas. Sebagai LPP, pendengar, RRI kini mengelola tidak hanya jaringan radio terestrial saja, meliputi Pro 1, kemudian Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan kanal RRI Digital. Tapi juga melebarkan sayap ke ranah visual radio melalui RRI Net serta portal berita terintegrasi. Dan yang paling membanggakan, pendengar ya, di usia ke-81 ini, RRI terus memperluas jangkauannya hingga ke beranda terdepan NKRI. Termasuk juga hadirnya stasiun RRI di Ibu Kota Nusantara, di IKN, yang mengawal transisi pembangunan nasional. Ya. Dan tidak hanya itu saja, pendengar, ini juga merupakan bagian dari upaya kita untuk selalu menyebarkan semangat kemerdekaan, semangat kebangsaan, dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Dan pendengar perusahaan TRRI Mataram, saat ini untuk Anda yang ingin berbagi pengalaman bersama dengan RRI, boleh melalui telepon ya. Saya tunggu sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, pendengar, karena nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta mengikuti rangkaian siaran peringatan HUT RRI langsung dari Jakarta ya. Jadi saya tunggu di 081-802-056000 dan juga di 0370-646521. Berbicara tentang RRI pendengar, lembaga ini tidak hanya sekedar menyiarkan berita atau memutarkan lagu begitu ya. RRI juga memiliki berbagai agenda nasional yang konsisten melahirkan talenta-talenta hebat Indonesia ya. Sebut saja ajang pencarian bakat menyanyi legendaris bintang radio yang sudah melahirkan banyak musisi besar tanah air dari generasi ke generasi ya. Di mana tahun ini ya juga sedang berlangsung. Untuk finalnya pendengar nanti akan dilaksanakan di Rua Rasa ya tanggal 16 September 2026 pukul 19.30 sampai dengan selesai. Jadi kalau untuk Anda yang pengen nonton final bintang radio ya, ingin mendukung idolanya gitu ya, silakan langsung datang gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi nanti rame-rame kita ramaikan ya, kita semarakan final bintang radio yang dilaksanakan nanti di Rua Rasa 16 September 2026. Kemudian selain bintang radio, pendengar, RRI juga punya event tahunan yang juga tidak boleh terlewatkan setiap tahunnya. Ini juga antusias dari masyarakat luar biasa ya. Hadir setiap bulan Ramadan, pendengar, yakni Pekan Tilawatil Quran. Kalau misalnya pemerintah kita punya MTQ, kita punya PTQ RRI ya. Jadi PTQ nasional atau PTQ ini sendiri, pendengar, yang diselenggarakan setiap bulan suci Ramadan itu menjadi wadah pembinaan generasi muda Islam yang cinta Al-Quran dan menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama. Apalagi di dalamnya itu kan gak cuman tilawah aja ya, ada tahfiz juga, ada ceramah juga di situ, dan itu setiap tahun pesertanya selalu membludak, pendengar. Bahkan kami pernah sampai harus menutup pendaftaran itu lebih cepat karena saking banyaknya antusiasme dari masyarakat untuk mengikuti lomba ini sendiri. Dimana kan ini juga pemenangnya itu nanti akan mewakili ke tingkat nasional, pendengar. Selain itu, pendengar, kita juga ada program seni dan budaya. RRI juga memegang peranan krusial sebagai garda terdepan penyiaran kebencanaan dan informasi darurat di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Jadi ketika internet terputus atau sinyal seluler lumpuh akibat bencana alam, gelombang radio RRI terbukti tetap kokoh mengudara, memberikan panduan keselamatan bagi masyarakat. Saya pikir kita sama-sama ingat pengalaman kita kemarin ya, pada saat gempa Lombok 2018, pendengar, itu saya ingat sekali gempa yang pertama pagi hari, yang hari Minggu jam 6:30. Itu saya sedang berada di rumah ya karena pagi. Nah, gempa yang kedua yang malam itu saya baru saja selesai siaran ya, baru sampai rumah, itu gempa langsung mengguncang dengan luar biasa. Sementara untungnya besoknya saya libur. Tapi teman-teman yang bertugas malam itu ketika gempa itu terjadi, mereka juga sigap ya. Besoknya yang berdinas di pagi hari itu, teman-teman tetap datang. Itu luar biasanya ya. Kami tetap datang, tetap siaran sesuai dengan jadwal, meskipun memang ada perubahan-perubahan jadwal siaran saat itu, tapi siaran tetap berjalan dengan lancar. Bahkan saya pribadi pun juga sempat mengalami ya, ketika baca berita gitu sore-sore itu saya datang. Jadi udah siaran pagi, subuh saya ingat banget di gempa yang hari Kamis, mungkin sebagian kita juga ingat ya. Kamis siang itu kan terjadi gempa besar juga. Sorenya saya kembali ke kantor untuk bukan siaran ya, ada barang saya yang ketinggalan di kantor, jadi saya kembali sekitar jam 4:30, itu saya langsung ditodong untuk baca berita. Karena teman saya udah panik gitu, rekan saya waktu itu sudah panik, dia mukanya udah pucat, gak berani masuk ke studio. Akhirnya saya masuk ke studio dengan pede, meskipun ada rasa takut juga gitu ya, tapi saya pede. Karena saya meyakini selama gempa itu goncangannya masih, ya masih ringan. Itu masih bisa lah kita ini ya, kita apa istilahnya, kita tanggulangi begitu. Jadi saya masuk, saya baca siaran, dan benar saja baru saja saya buka siaran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Langku 83 Ampenan, itu sudah mulai terasa goyangannya. Itu wah, itu saya mengalami sekali, benar-benar merasakan. Bahkan ada teman-teman juga yang bahkan sempat lemas juga, pingsan juga saat itu ya. Karena bayangkan kita berada di dalam sebuah gedung, kemudian gempa besar terjadi. Alhamdulillahnya sih gedung RRI aman ya. Luar biasa ini, tidak ada terjadi retak pun tidak, mendengar, di gedung RRI Mataram. Ini aman, apalagi waktu itu studio kami yang baru ini, yang terintegrasi, yang sekarang sudah kami pakai ini, itu juga baru dibangun gitu. Dan Ini kan kaca semua ya. Mungkin untuk Anda yang pernah datang ke RRI bisa melihat studio terintegrasinya RRI Mataram. Ini kan semua setengah bagiannya ini adalah kaca. Tidak ada satupun bagian dari kaca ini yang pecah gitu ya. Retak pun tidak, apalagi pecah. Itulah yang kami wow, luar biasa. Tapi tetap untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pada akhirnya kepala RRI Mataram saat itu langsung ya, Pak Karman, saya ingat sekali, Pak Karman kepala RRI Mataram saat itu langsung menginstruksikan untuk membuat studio darurat di luar. Jadi selama seminggu kurang lebih kami sempat, seminggu dua minggu ya kalau gak salah waktu itu, kami sempat bersiaran di dalam Obi Van, mobil siaran luar RRI, jadi ditempatkan tepat di halaman kantor RRI Mataram. Itu juga dialog-dialog bersama dengan narasumber-narasumber yang memang berwenang dalam menanggulangi bencana ini, itu silih berganti di dalam mobil Obi Van. Baru kemudian akhirnya studio darurat dibangun jadi Pro 1 dan Pro 2, waktu itu Pro 4 masih belum mengudara. Itu kami bersiaran di halaman kantor RRI Mataram di dalam bangunan semi permanen ya, non permanen saat itu. Dibangun studio darurat untuk kami tetap bersiaran. Dan apapun yang terjadi, siaran RRI tetap berjalan. Itu salah satu pengalaman yang tidak akan pernah bisa dilupakan ya. Apalagi waktu itu telepon RRI itu terus-terusan berbunyi, menanyakan, Mbak Sari bagaimana prediksi BMKG, bagaimana, dan semuanya. Tapi itu merupakan pengalaman yang tidak akan bisa dilupakan. Dan ini menjadi bukti bahwa ketika bencana terjadi, internet terputus, terutama di saat gempa, ini kan orang-orang gak berani masuk ke dalam rumah. Siaran radio itu masih tetap bisa diakses. Salutnya lagi, siaran RRI saat itu juga tetap dirilai oleh masjid-masjid. Kan selama ini siaran RRI itu dirilainya pada saat bulan Ramadan dan pada saat sore hari serta subuh. Tapi kemarin itu saya ingat banget siaran RRI tetap dirilai oleh masjid-masjid. Kenapa? Karena warga itu gak berani masuk ke dalam rumah untuk menyalakan TV. Jadi seperti itu salah satu contoh bagaimana radio itu masih bisa tetap bertahan di tengah gempuran arus informasi, termasuk saat bencana alam terjadi.

0: Baik, pendengar Persatuan RRI Mataram, segera kita akan ikuti siaran dari RRI Pro 3 Jakarta.
1: Hati-hati Anda. Boleh kita sebutkan jargon RRI? Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih banyak, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Hendrasmo.

Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menghadirkan beberapa perbincangan yang Anda juga boleh untuk partisipasi melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888. Bagaimana wajah RRI di mata publik? Dan akan hadir di ujung telepon bagaimana Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, dan juga bagaimana tanggapan mereka yang masih menjadikan RRI dan akan terus menjadikan RRI sebagai hatsetnya informasi dalam keseharian. Dan kami juga punya update informasi-informasi terkini pagi hari ini bersama dengan PBTI yang optimis akan berhasil dalam Asian Games di Aichi, Nagoya. Sampai dengan saat ini di cabang olahraga andalan taekwondo, Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampupolon menyatakan optimisme terhadap peluang atletnya memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Asian Games 2026 berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang, dan ini menjadi ajang multi-event olahraga yang akan resmi dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Saat ini Presiden juga berpesan kepada seluruh atlet yang akan berangkat ke Aichi, Nagoya kemarin untuk bisa menjaga konsistensi latihan dan berharap bahwa perwakilan Indonesia juga bisa memperlihatkan karakter bangsa dalam meraih prestasi dan konsistensi dalam berlatih serta semangat pantang menyerah menjadi sangat penting. Asian Games Aichi, Nagoya 2026 menjadi salah satu panggung penting di taekwondo Indonesia, dan hasil baiknya nanti bisa dibuktikan menjadi keberhasilan PBTI dalam pembinaan dan persiapan sebelum menghadapi persaingan di level Asia. Kami akan hadirkan juga bagaimana tanggapan dari para pendengar setia Radio Republik Indonesia dalam perjalanan 81 tahun Radio Republik Indonesia.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan membahas terkait bagaimana wajah RRI di mata publik. Dan sudah ada Sekda Provinsi Jawa Barat yang akan berbicara lebih banyak terkait dengan Radio Asah The Power of Storytelling. Ada Pak Herman Suyatman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Herman.
2: Ya, semangat pagi.
0: Pagi ya, gitu semangatnya.
2: Sampurasun,
0: kumaha damang Bapak?
2: Alhamdulillah, pangesto teh.
0: Iya.
2: Wilujeng Hari Radio.
0: Nuhun. Taunya nuhun aja nih, nggak bisa diterusin lagi nih. Nanti jadi panjang ya. Kita ya kayak lagi.
2: Iya. Kebetulan bersamaan nih.
0: Sama?
2: Hari radio itu sama ulang tahun saya.
0: Oh, selamat ulang tahun Pak Herman. Mudah-mudahan berkah ya. Selalu di hari Jumat ya. Jangan lupa nanti nasi kuningnya kirim aja ke studio ya, Pro 3 ya.
2: Iya, ini hadiah dari RRI ya. Dalam rangka ulang tahun saya, sekaligus ulang tahun radio.
0: Oke, okay, Hari Radio Nasional. Oke, okay, tapi kita mau
2: wawancara.
0: Ya,
2: siap.
0: Pak Herman, kalau kita bicara mengenai bagaimana sih perjalanan radio sampai dengan saat ini, Pak Herman sendiri sebagai pendengar RRI begitu ya, ataupun juga sebagai penggemar radio, apa sih yang Bapak lihat dari perkembangan RRI tahun demi tahun?
2: Ya, Radio Republik Indonesia sekarang ulang tahun ke-81 ya.
0: Iya.
2: Karena berdiri tahun 45 ya, bersama dengan Republik ya, 11 September 45. Dan radio ini kan bicara. Ya, dan bagaimanapun juga salah satu esensi kehidupan itu kan bicara. Hati bicara, ya kan? Mata bicara, telinga bicara, dan tanda kutip ya, bicara dalam pengertian yang lebih luas. Ya, walaupun kita hanya mendengar, tidak melihat begitu, tapi kalau bicara kan pasti bunyi. Itu yang kami dapatkan dari radio, bunyi radio bicara, dan itu bercerita, dan itu storytelling. Itu the power of radio, storytelling, bercerita, bicara tentang banyak hal, sehingga kita jadi tahu. Karena ada data, ada informasi, dan hidup ini kan tidak bisa lepas dari data dan informasi. Dan yang mentransmisikan pertama itu radio. Makanya sampai hari ini dan ke depan bahkan ya, long life gitu ya. Saya kira radio dibutuhkan, long life education. Karena edukasi itu sepanjang hayat, dan radio di dalamnya untuk memberikan edukasi melalui storytelling antara lain.
0: Oke, okay, tapi kan sebenarnya untuk storytelling tidak hanya pakai medianya radio. Sekarang kan banyak media-media sosial yang juga bentuknya storytelling begitu. Nah, apa yang kemudian harus jadi keunggulan bagi sebuah radio?
2: Ya, saya kira banyak hal ya, kelebihan dari radio, baik itu radio manual maupun digital ya. Radio yang konvensional maupun sekarang yang digital. Dan basis utama radio ini kan mendengar, karena ada yang dibicarakan, ada yang diceritakan, dan tentu masyarakat mendengar. Ada pesan yang disampaikan, saya kira ini sangat penting. Walaupun tentu kita paham ada media elektronik lainnya. Bahkan perkembangan terkini kan ada namanya media sosial. Dan semuanya bagus. Ya tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Ya makanya warga masyarakat harus punya literasi, karena semua informasi yang diketengahkan di berbagai media, ya media elektronik, media sosial dan lain sebagainya, itu pisau bermata dua. Kalau data dan informasi yang positif, ya saya kira kan bagus sekali. Tapi kan tidak kurang yang negatif, yang hoax, ya, dan kita harus pandai-pandai memilah dan memilih begitu. Khusus untuk radio, kenapa ini menjadi sangat penting? Pertama ada historis, ada perjalanan panjang begitu. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi cepat pada kesempatan pertama itu melalui radio. Itu ya dari sisi historis. Kemudian dari sisi sosiologis, saya kira radio sudah larut ya dalam kehidupan masyarakat, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana masyarakat mendengar radio bisa sambil masak, mendengarkan radio bisa sambil melaksanakan aktivitas lainnya, bahkan para petani di sawah sambil macul begitu, ya sambil tandur mengajarkan dia mendengarkan radio.
0: Okay.
2: Jadi radio kalau, itu secara sosiologis bisa dimanfaatkan, digunakan di mana saja dan kapan saja. Dan okay. ada satu lagi,
0: kalau,
2: Mbak,
0: ya,
2: secara psikologis. Secara psikologis, jangan lupa radio ini kan bercerita. Karena bercerita dan kemudian apa namanya powernya ada di pendengaran, maka memantik imajinasi. Itu itu canggih juga. Jadi kalau anak-anak mendengar radio, itu akan lain. Saya dulu waktu kecil sering mendengar dongeng misalnya ya.
0: Yeah.
2: Dongeng Wakepo misalnya yang ada di Sunda itu luar biasa. Imajinasi kita terstimulasi, terpantik sehingga ini bisa menguatkan pikiran kita.
0: Oke. Okay. Kalau memang begitu ya, saat ini audiensnya sudah berubah. Dan saat ini kita juga harus ingat bahwa yang mendengarkan itu tidak hanya harus para pendengar yang terbiasa dengan radio, tetapi ada generasi muda, ada generasi Z, kemudian generasi A, generasi B. Nah, ini udah panjang nih. Nah, gimana nih Pak Herman persaingan yang ada sekarang ini?
2: Ya, saya kira ya audiennya kan seperti itu. Bahkan audien sekarang mulai didominasi oleh Gen Y, Gen Z, bahkan Gen Alpha atau generasi milenial lah.
0: Yeah.
2: Ya kita ini kan generasi kolotnial. Teteh juga kolotnial ya.
0: Oh, saya enggak, saya kelahiran tahun 2000 Pak, kebetulan.
2: Oh, berarti generasi Y, generasi Z ya.
0: Yeah.
2: Kalau saya kelahiran 70, generasi X.
0: Oh, oke, okay. Nah, ya.
2: Yeah. Dan sekarang komposisi penduduk kita sudah mulai didominasi oleh generasi milenial. Dan tentu generasi milenial punya karakter.
0: Hmm.
2: Salah satu karakternya mereka lebih agile ya, lebih lincah, multi talent. Makanya untuk berbagai media harus menyesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial itu. Yang salah satu diantaranya ingin cepat gitu, tidak mau pakai lama. Dan tentu apa namanya
0: gitu ya,
2: para penggiat radio ya, perusahaan radio termasuk Radio Republik Indonesia harus bertransformasi juga. Selain yang manual, konvensional, kembangkan juga radio digital agar bisa apa namanya lebih bersahabat dengan kaum milenial. Demikian juga untuk variasi ya, tema yang diketengahkan. Nah, ini pun harus sesuai dengan kebutuhan generasi milenial, misalnya tentang digital ekonomi, begitu. Selain persoalan-persoalan sosial lainnya. Jadi warganya lebih agile, tentu radionya juga harus agile. Termasuk saya kasih saran RRI harus agile.
0: Ya, gitu. Luas ya, harus bisa. Luas gitu ya ke
2: iya, harus adaptif.
0: Oke. Kalau
2: adaptif,
0: di
2: harus adaptif.
0: Iya. Harus adaptif. Kalau di Jawa Barat misalnya, kita tahu kan saat ini kita sering ya dalam situasi bencana, mau itu bencana erupsi gunung api ataupun juga karhutla, bencana gempa begitu ya. Nah, di mana nih kemudian radio harus bisa menguatkan posisinya, Pak Sekda?
2: Ya, saya kira yang pertama informasi ya, data yang diketengahkan oleh radionya harus valid, harus akurat. Jadi radionya harus menguasai dong persoalan yang tengah terjadi, asal tembak, bukan hanya asal explore, tapi eksplorasi yang berbobot. Sehingga data informasi yang sampai ke masyarakatnya tepat, dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya informasi dari radio. Saya kira kalau seperti itu, maka simbiosis mutualisme. Para pendengar juga dengan sendirinya tidak akan lepas dari radio, terutama Radio Republik Indonesia. Saya kira sampai hari ini kan RRI menjaga reputasinya, menjaga integritasnya. Dan integritas tertinggi itu di radio ya, data informasinya valid, harus aktual. Dan jangan lupa harus cepat. Kesempatan pertama, the fast is the slow. Yang cepat itu akan menerkam yang lambat. Jadi jangan lemot RRI-nya, jadi harus cepat juga. Ya, full bucket, pengumpulan bahan keterangannya cepat, kemudian sajikan ke tengah-tengah masyarakat, dan berikan ruang juga untuk feedback dari masyarakat sehingga lebih dialogis begitu, dan itu asik banget. Ya, storytelling yang dialogis, storytelling yang apa namanya, yang resiprokal.
0: Yeah.
2: Ya, bagaimana cerita itu dituturkan dengan baik ya kan, bisa memantik emosi yang kemudian ada engagement, ada pelibatan yang pada akhirnya informasi tersaji lebih akurat, lebih valid, dan ada bobot emosionalnya gitu. Yang ujungnya adalah menggerakkan. Contoh ya, kita kan punya potensi bencana yang sangat besar. Ya, karena Jawa Barat salah satu provinsi potensi bencananya rawan bencana ya. Jadi potensinya besar, sangat rawan bencana dengan berbagai konsekuensi misalnya.
0: Hmm.
2: Salah satunya bencana gempa. Dan ada satu potensi gempa yang harus diwaspadai di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya, yakni bencana gempa sesar Lembang. Potensi, ya potensi ada, dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat harus memitigasi, mengantisipasi? Ya agar apabila ya terjadi sesar Lembang, ya misalnya sampai 7-8 magnitude, ya mudah-mudahan tidak. Tapi kalau terjadi mau apa? Kita kan harus memastikan korban jiwa harus minimal, bahkan tidak boleh ada korban jiwa. Lebih jauhnya harta benda harus diminimalisasi. Dan ini kan tergantung kesiapan, kewaspadaan, ketangguhan warga. Nah, ini kan fungsi yang utama di sini adalah sosialisasi, edukasi. Contoh ya, edukasi kalau ada gempa jawabannya apa? Gempa. Jadi kalau ada gempa, hal yang pertama harus dilakukan adalah gerakan merunduk lindungi kepala, bukan lari, tapi harus merunduk ya, lindungi kepala. Yang pertama lindungi dulu kepala, lihat situasi kondisi, baru lari. Kalau lari dulu tidak lihat sikon, terus ada bangunan yang roboh, akhirnya tertimpa robohan bangunan. Dan survei membuktikan kalau ada gempa, apa korban jiwa antara lain di pantiknya disebabkannya oleh kepala yang terbentur. Ya karena itu apabila ada gempa, maka yang pertama harus dilakukan adalah gempa, gerakan merunduk lindungi kepala.
0: Kebayang enggak? Jadi kampanye-kampanye sosialisasi ya, seperti campaign itu yang paling sebenarnya ya, diingat ya, paling gampang begitu dekat dengan masyarakat ya, ya Pak Herman ya.
2: Ini kan perlu kecerdasan. Jadi teman-teman anchor di radionya harus paham bagaimana menginformasikan sesuatu yang simpel tapi bisa memantik emosi sehingga orang mudah ingat, mengingat dan tergerak untuk ya, bergerak
0: gitu loh.
2: Tergerak untuk bergerak. Itu baru namanya radio. Kalau hanya informatif begitu ya, one way, tapi mendengar dan tidak ada respon, saya kira kan biasa aja. Tapi ya, kalau ya, ada respon,
0: tidak men-trigger orang kemudian, begitu ya, untuk kemudian mengubah perilaku dan sebagainya, itu percuma.
2: Orang untuk tergerak, iya, harus siap men-trigger orang untuk tergerak, untuk bergerak, itu baru namanya radio. Tentu hal-hal yang positif, seperti contoh tadi untuk gempa ya, itu kan keren banget. Bisa nggak radio seefektif itu? Dan saya yakin bisa. Dan itu ada di RRI.
0: Siap. Oke. Itu. Ada pesan-pesan apalagi mungkin untuk, ya, kita masuk di ujung nih, Pak Herman ya. Sebenarnya sih masih pengen nyanyi lagu ulang tahun buat Pak Herman. Tapi yang paling penting, pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan juga di 81 tahun Radio Republik Indonesia kepada seluruh pendengar di Nusantara?
2: Ya, khusus ya, karena temanya tentang storytelling dan radio adalah alat storytelling yang efektif ya kepada masyarakat ya. Storytelling itu adalah bercerita, dan radio ini kan dari dulu salah satu kelebihannya bercerita dan kemudian memantik imajinasi. Ini luar biasa sekali ya, berbagai riset menunjukkan bahwa para pemimpin masa depan adalah para pemimpin yang menguasai storytelling ya, yang bisa menjadi storyteller baik di pemerintahan, di politik, termasuk di bisnis. Kita lihat bagaimana Jack Ma, kita lihat Steve Jobs ya, dan lain sebagainya ya, orang-orang besar di entrepreneurship ya, yang menjadi entrepreneur adalah para storyteller. Nah karena itu mari kita manfaatkan radio untuk mengasah kemampuan storytelling kita ya, karena dari radio bercerita kemudian kita juga bisa ikut belajar untuk bercerita, karena bercerita ini Mbak ya, itu bisa menstimulasi namanya critical thinking ya. Kemudian creativity, yang tidak kalah penting communication, mengasah communication, dan puncaknya adalah collaboration, karena tidak ada storyteller yang tanpa bantuan orang lain.
0: Baik.
2: Ya kan?
0: Baik,
2: dan
0: kalau
2: itu
0: gitu
2: adalah kemampuan abad 21 dan itu penting ya. Saya kira demikian.
0: Baik Pak Herman, hatur nuhun Pak ya, Herman kami sudah kami menyampaikan kami banyak hal pagi hari ini. Sekali lagi selamat juga dirgahayu juga buat Pak Herman. Mudah-mudahan sehat ya, dan selalu berkah ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum.
2: Ya selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Sekda Provinsi Jawa Barat Herman, dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Dari Mereka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risi Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola bersandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di Auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya.

0: LPPR RI saat ini para LPPR RI sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
1: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Direktur Utama LPPR RI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Irin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para kepala satuan kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga

kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keperpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan

meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan
tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Faujan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif.

leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak-Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak-Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas
atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertini krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dinamai sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasa Awan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan. Dan saat ini kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti. Kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja. Ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih.

0: Anda berada.
1: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
0: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
0: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
1: Obor Tri Prasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
0: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin

Trika yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrika unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian ini disampaikan pada siang hari ini. Ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Kita akan
1: bagi
0: mendengarkan
1: kita semua. Salam
0: ucapan
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Frans Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPRRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Agak nggak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita.

0: karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfaradi Satrani.
1: Ya, Dipta, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya, Dipta ya. Dan kita ikuti langsung ya, Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

0: Yo ini.
1: Satu, dua, tarik nafas Wira. Satu, dua. Tidak, ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Kesetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegar seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mengenakan sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Nasir cecep sialah. Kalian berikan aku

0: bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga.
1: Tidak.
0: Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan.
1: Tidak.
0: Ibu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tempat depan, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar rumah.

kita sudah merdeka. Tetapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela.

Tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukku. Dan kau, kau mau mengkhianati mereka. Enak saja.

Tidak, tidak, tidak.

banyak anak. Satu, dua, tiga, atau mungkin lima. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi

Maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi!

Ya, betul. Baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari

0: dimaksudkan dengan akan adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana radio Republik Indonesia.
1: Memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
2: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
3: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
4: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Rupi Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manusia Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang Belajar Senang, RRI Melabuh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games,

0: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang dari Desa, RRI ND, Kacamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Beraksa atau Kompu Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melabo, Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, dari limbah jadi berkah, kreasi anak daerah tembus pasar global, RRI Gorontalo, menjawab isu negatif makan bergizi gratis, RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk, anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda, RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih, RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa, RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan tangan mandiri, RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muyudan, ubah rumput liar jadi cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan, RRI Loks Mawi, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting, RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan, RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri, RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra, RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis, RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau, RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi, RRI Tarakan, tujuan gizi di batas negeri.
1: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat.

0: Republik Indonesia 2026.
1: Selamat kepada pemenang Suara Kencana 2026.
2: Baik, hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra, dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita kembali di Studio Pro 1 RRI Mataram untuk kembali merangkai NTB Siang bersama saya Putri Mentari. Dan pendengar, barusan kita baru mengikuti siaran dari Jakarta ya, yaitu penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia se-Indonesia. Dan pendengar, ada sebuah simbol yang memiliki makna kuat dalam perjalanan Radio Republik Indonesia, yaitu api. Api yang menyala bukan hanya memberikan cahaya ya, tetapi juga menjadi simbol semangat, perjuangan, persatuan, dan pengabdian. Semangat itulah yang kembali dihidupkan melalui penyulutan obor Tri Prasetya RRI se-Indonesia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI menjadi momentum untuk mengingat kembali nilai-nilai yang menjadi bagian penting dari perjalanan RRI sebagai lembaga penyiaran publik.
1: Sekar semawur, kiri-kiri asmoyo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, berbicara mengenai obor Tri Prasetya RRI tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang Radio Republik Indonesia. RRI lahir dari semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejak awal berdirinya, RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta ikut menyuarakan semangat kemerdekaan. Karena itu pendengar, perjalanan RRI hingga hari ini bukan hanya tentang perkembangan teknologi penyiaran, bukan sekedar perubahan dari radio konvensional menuju platform digital, tetapi juga bagaimana semangat pengabdian itu tetap dijaga di tengah perubahan zaman. Dan dari obor Tri Prasetya RRI menjadi salah satu simbol dari semangat tersebut. Api yang menyala menggambarkan semangat yang tidak boleh padam. Semangat untuk terus bekerja, semangat terus untuk melayani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: apa kata dokter Maitia tentang CPTS?
1: Nah ya dokter Maitia, sudah pernah dengar CTPS nggak sih? Yap, CTPS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CTPS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CTPS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CTPS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CTPS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Mataram.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea.
5: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita cukupkan untuk mengikuti dinamika olahraga siang ini karena Pro 1 RRI Mataram akan menyiarkan siaran langsung ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

salat Jumat tanggal 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 September 2026 Miladiah, sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad M.Ag. Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Munawir. Muazzin pertama Ustaz Hilwan Idris SPDI, dan muazzin kedua Ustaz Haji Ahmad Humaidi. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك من يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فمن لغى فلا جمعة له. حاضرين jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berkata ansit atau dengan sengaja mengisyaratkan kepada teman di dekatnya untuk tidak berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat, maka sungguh dia telah melakukan hal yang sia-sia. Walidzalik ansitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah kita perhatikan, kita dengarkan, serta kita taati dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang akan disampaikan oleh khatib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa yadfa'u 'anna balayahu wa niqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa stanna bisunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam fi hadithihi: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, Majlis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta seluruh alam, manusia, hewan, tumbuhan dan segala yang ada di langit dan di bumi. Dan bagian dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah segala peristiwa dan kejadian, termasuk di dalamnya bencana alam dan bencana kemanusiaan. Hanya dalam bencana alam manusia tidak memiliki peran di dalamnya, sedangkan bencana kemanusiaan ada peran dan perbuatan manusia di dalam peristiwa itu. Saat ini di berbagai belahan bumi telah terjadi berbagai macam bencana, baik berupa bencana alam seperti halnya gempa bumi dan tsunami, maupun bencana kemanusiaan seperti halnya peperangan, yang berakibat sama bagi keberadaan manusia, yakni menimbulkan kematian, kesedihan, ketakutan, kelaparan, dan segala macam bentuk penderitaan yang tidak diharapkan oleh umat manusia. Namun sudah menjadi sunnatullah, bencana harus terjadi dan menimbulkan akibat-akibatnya. Maka sikap dan respon manusialah yang akan menentukan apakah musibah yang menimpa merupakan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah menjadi rahmat yang berupa ujian dan pada akhirnya mendatangkan kebahagiaan bagi umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini berfirman di dalam surat Al-Baqarah 155 dan 156: Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wabashshiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami akan kembali. Ma'asyiral muslimin, majlis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di atas, maka setiap hamba yang beriman pasti akan diuji dengan berbagai macam bentuk cobaan yang bisa menimbulkan ketakutan, kelaparan, krisis ekonomi dan kematian bahkan. Namun bagi hamba yang beriman justru itu menjadi kabar gembira karena membawa rahmat dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, karena ia mampu mensikapinya dengan tetap berpegang kepada jalan Allah dan dengan sikap mental sabar. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikap sabar dalam menghadapi ujian merupakan sikap mental yang mulia, karena dengan kesabaran maka seseorang akan menghadapi musibahnya dengan menjaga dirinya tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan yang ada. Seperti tolong menolong, semakin tingginya solidaritas kepada sesama, saling memberi dan menjaga keselamatan, dan banyak lagi tindakan-tindakan mulia yang justru terjadi setelah bencana atau musibah ada. Kesabaran adalah buah dari iman yang kokoh dan latihan terus-menerus yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Ia bertumbuh seiring dengan semakin bertambahnya keimanan. Keimanan yang berbuah tawakal dan keridhaan menerima apapun yang terjadi. Dan sikap mental inilah yang kemudian melahirkan kesabaran. Iman akan bertambah dengan kita melaksanakan amal taat dan amal-amal sosial lainnya. Karena itu, menjadi usaha dan upaya setiap muslim dan muslimah untuk terus-menerus berusaha melaksanakan amal-amal kebaikan. Dan setiap amal kebaikan pasti di dalamnya ada taklif atau beban dan pengorbanan. Latihan-latihan mengikul beban, latihan-latihan berkorban, pada akhirnya akan mengkokoh kuatkan kesabaran pada diri setiap manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu juga, menambah ilmu dan pemahaman terhadap berbagai hal yang diperlukan dalam hidup dan kehidupan juga adalah bagian dari modal penting dalam mengelola sikap mental dan emosi setiap muslim, termasuk di dalamnya ilmu tentang kebencanaan dan ilmu bagaimana kita mitigasi bencana. Ilmu dapat menjadi lentera dalam kegelapan pikiran ketika menghadapi tekanan hidup. Keluasan wawasan menjadikan seseorang akan selalu punya solusi dalam mengatasi berbagai persoalan, sehingga ia tidak saja mensikapi bencana dengan berpangku tangan, tapi juga terus bergerak untuk menemukan berbagai macam cara dan solusi dalam menghadapi suatu situasi kritis dan genting. Akhirnya, dengan doa menjadikan kekuatan menjadi lebih sempurna. Doa adalah merupakan pegangan setiap orang yang beriman, karena pada akhirnya keimanan menyadarkan kita betapa lemahnya kita manakala berhadapan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa juga seorang hamba menunjukkan keimanannya bahwa semua adalah dari Allah, oleh Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya yang dapat menolong kita dalam segala masalah dan cobaan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya doa disebut sebagai silahul mukmin. Doa disebut sebagai mukhul ibadah, karena dalam doa ada harapan, dan dalam setiap harapan kepada Allah pasti akan mendapatkan jawaban bahkan melebihi dari apa yang diharapkan. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah dan ujian. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan sabar kepada mereka, dan mudah-mudahan untuk kita semua, kita senantiasa dalam keadaan yang baik. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga melindungi kita, sehingga hari demi hari akan terus menjadi semakin baik, baik untuk dunia kita, lebih-lebih untuk akhirat kita. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
1: Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurina al-mustafa wa maulana Muhammad.
0: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha wa ati'uh, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Wa'lamu anna Allah salla ala nabihil karim wa amarakum irsyadan lakum ta'lima. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih wulata umuril muslimina ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardah min naf'il ibadi wal bilad ya karim. Allahumma dafa' 'annal bala' wal waba' wal ghala' wal fahsha' waz zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadha wa min buldanil muslimina 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lam ma tasna'un. Wa aqimis shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: استقيموا saw sufufakum rahimakumullah fa inna tasbiyata as-sufuf min tamamis salah.

Dan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 11 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi peran RRI dalam menyampaikan informasi dan menyosialisasikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat pendampingan bagi pengusaha, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah menerima berbagai kabar dalam hitungan detik. Namun derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan baru, berupa berita yang belum terverifikasi hingga kabar bohong yang berpotensi membentuk persepsi publik secara keliru. Momentum hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI menjadi perhatian Wakil Bupati Lombok Barat, Haja Nurul Wada. Ia menilai keberadaan RRI tetap memiliki posisi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terutama ketika media digital berkembang begitu pesat. Menurut Nurul Wada, RRI kini tidak lagi hanya mengandalkan siaran radio. Transformasi ke media digital membuat RRI memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengenai perkembangan penyelenggaraan pemerintah.
1: Jadi saya merasa RRI membantu kami dalam memberikan berita-berita menjadi pemerintah yang transparan, ya, memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, dan masyarakat harus tahu. Jadi saya berharap di tengah perkembangan digitalisasi informasi ini, RRI harus tetap menjadi media yang independen, akurat dalam berita, betul-betul berdasarkan fakta, tidak hanya membuat persepsi-persepsi publik berkembang liar, tetapi RRI menjaga persepsi itu supaya tetap dalam koridor yang benar.
0: Nurul Wada berharap RRI tetap mempertahankan karakter sebagai media publik yang independen dan mengedepankan fakta dalam setiap pemberitaan. Sikap tersebut dinilai penting agar media tidak justru memperbesar persepsi yang belum memiliki dasar informasi yang jelas. Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, menilai Radio Republik Indonesia RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mendukung penyebaran informasi pembangunan daerah. Menurut Nursia, RRI selama ini menjadi salah satu media yang cukup familiar bagi masyarakat Lombok Tengah. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui radio dinilai menjadi salah satu keunggulan RRI. Ia mengatakan pemerintah daerah membutuhkan media yang mampu menyampaikan informasi, program, dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat secara luas. Dalam hal ini, RRI dinilai memiliki jangkauan yang cukup baik hingga ke tingkat dusun.
2: Kami di pemerintah daerah Lombok Tengah termasuk bergaul dengan masyarakat. Masyarakat dari dulu sampai sekarang dan ke depan sangat familiar dengan RRI. Kami Pemda Lombok Tengah mengelola informasi yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat. RRI adalah menjadi sangat praktis, sangat murah, sangat gampang masyarakat mendapatkan informasi. Jangkauannya sampai di tingkat dusun.
0: Nursia berharap RRI terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Kreativitas dalam mengemas informasi dinilai penting agar keberadaan RRI tetap relevan di tengah perkembangan media saat ini. Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah di Lombok Tengah untuk memanfaatkan RRI dan media lainnya dalam memperluas informasi mengenai program pembangunan yang bersumber dari APBD. Wali Kota Bima, Haji Arrahman, menilai keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik LPP sangat strategis bagi pemenuhan kebutuhan informasi. Di momen istimewa Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada 11 September 2026 ini, Semangat untuk terus menjadi corong informasi yang jujur, mendidik, dan membangun semakin bergema. Wali Kota Bima Haji Arrahman menyampaikan apresiasi dan harapannya terhadap eksistensi RRI sebagai media informasi publik yang terpercaya.
3: Selamat hari ulang tahunnya RRI. Semoga tetap jadi corong dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini kan lebih kreatif dan inovasi lagi dalam rangka berperan sebagai pemberi informasi terbaik. Selama ini kan banyak radio swasta kan. Nah ini kan bersaing ini. Harus lebih kreatif lagi dan inovasi.
0: Lebih lanjut, Wali Kota Bima juga menegaskan pentingnya peran RRI sebagai media yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendidik masyarakat dengan konten yang berkualitas dan berimbang. Pihaknya berharap RRI dapat mengembangkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat daerah, termasuk menyuarakan potensi dan kearifan lokal. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi peran RRI dalam menyampaikan informasi dan mensosialisasikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Di usianya yang ke-81, RRI dinilai tetap menjadi media yang penting dan terpercaya di tengah derasnya arus informasi digital. Oleh sebab itu, RRI diminta terus berinovasi agar tetap dekat dengan masyarakat dan menjadi media yang selalu dirindukan. Berikut penjelasan Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
4: Bagaimana sejauh ini pemerintah daerah melihat peran RRI untuk membantu atau mensupport program-program pemerintah daerah?
5: Pertama, kalau untuk media secara umum media secara umum tentu kami tentu sangat terbantu beberapa hal terkait program-program pemerintah apapun itu, dan termasuk bagi kami juga baik buruknya berita itu tentu bagi kami berterima kasih itu benar. Apalagi RRI memang sejak lama lah kita kenalnya, saya sejak kecil memang sudah kenal RRI, dan memang RRI tempat orang mencari berita, orang mendengarkan segala sesuatu, dan dari sana kita dapat banyak pencerahan dan dapat wawasan. Tentu terima kasih, apalagi memang terkait program-program pemerintah yang memang harus masif disosialisasikan ke warga, ke seluruh rakyat, dan ke seluruh elemen yang ada di NTB maupun seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk RRI, dan terima kasih sekali, luar biasa.
4: Sejauh ini apakah RRI sudah menjadi media verifikator yang tepat di tengah masyarakat?
5: Betul, bagi kami RRI the best. Jadi memang luar biasa, menjadi media penyampai informasi yang luar biasa, plus minusnya tersampaikan dengan baik, dan itu tentu penghargaan yang luar biasa.
4: Di tengah perkembangan teknologi ini, mungkin pesan buat RRI apa?
5: Barangkali tinggal bagaimana kemudian berinovasi kembali untuk kemudian merebut pasar di tengah perkembangan teknologi yang luar biasa, di mana perkembangan teknologi media juga sangat-sangat luar biasa. RRI juga harus memacu dirinya untuk kemudian bisa punya tempat di hati masyarakat untuk selalu dirindukan oleh masyarakat. Itu yang paling utama.
4: Terima kasih Pak Sekda atas informasinya di RRI Mataram.

0: hanya dilakukan melalui pelatihan, tetapi juga mencakup perbaikan kualitas produk, kemasan, merek, sertifikasi, hingga strategi pemasaran. Sejumlah produk lokal desa dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Di antaranya poteng pernek dan ikan bage dari Labuhan Ala, Desa Brangkolong. Untuk memperkuat kemampuan pelaku usaha, Pemkab Sumbawa menggelar berbagai pelatihan kewirausahaan. Termasuk sebanyak 50 pelaku UMKM mengikuti All Ignition Training. Pada 1 hingga 2 September 2026. Pelatihan tersebut memberikan pembekalan pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial untuk mendukung pengembangan bisnis dan pemasaran. Kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Barat tidak semestinya berhenti, hanya karena seseorang tinggal jauh dari pusat perguruan tinggi. Prinsip inilah yang terus didorong Universitas Terbuka Mataram dengan memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga berbagai wilayah di NTB. Direktur UT Mataram, Roni Basista, mengatakan pihaknya berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Menurutnya, keberadaan UT di berbagai daerah menjadi bagian dari upaya membantu pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
1: Nah, UT lah yang menjangkau, UT lah yang hadir ke masyarakat, bukan masyarakat yang datang kepada UT-UT yang datang kepada masyarakat. Jadi tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi siapapun mau kuliah, tapi berpikir bahwa nanti akan mengganggu pekerjaannya, tidak. Justru dengan adanya UT ini, kuliah jalan, kerja juga tetap jalan.
0: Roni menegaskan pendekatan tersebut menjadi bagian dari karakter UT dalam menjalankan fungsi pendidikan. Kampus tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi berupaya membawa layanan pendidikan lebih dekat kepada mereka yang membutuhkan. SMP Negeri 9 Mataram terus memperkuat penerapan pendidikan inklusif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi siswa penyandang disabilitas. Sekolah menyiapkan guru pendamping khusus serta pendampingan tambahan agar siswa berkebutuhan khusus tetap dapat mengikuti proses pembelajaran dan berkembang bersama teman-temannya. Khalil Bisri melaporkan.
2: SMP Negeri 9 Mataram memastikan siswa penyandang disabilitas tetap mendapatkan akses pendidikan di sekolah reguler. Saat ini terdapat 3 siswa disabilitas yang terdata secara khusus dengan kebutuhan yang beragam, mulai dari disabilitas fisik hingga kognitif. Kepala SMP Negeri 9 Mataram Ahmad Fahru Razi mengatakan, sekolah menyiapkan guru pendamping khusus atau GPK untuk membantu menangani siswa berkebutuhan khusus. Guru pendamping tersebut juga terus mengikuti pelatihan agar mampu memberikan pendampingan sesuai kebutuhan siswa.
3: Sekolah kami punya GPK, guru pendamping khusus untuk anak-anak yang kebutuhan khusus. Kami rutin mengikuti pelatihan khususnya untuk guru pendamping khusus ini. Dia sedang melakukan kegiatan pelatihan tentang bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus.
2: Fahru Razi menjelaskan, pendampingan juga diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam kemampuan dasar belajar. Salah satunya siswa yang masih belum mampu membaca meski telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, sehingga mendapatkan bimbingan secara khusus dari guru. Upaya pendidikan inklusif di SMP Negeri 9 Mataram tidak hanya dilakukan melalui pendampingan akademik. Sekolah juga terus membangun lingkungan yang aman melalui pendidikan karakter dan kegiatan keagamaan, sekaligus menggandeng kepolisian, BNN, dan DP3A untuk memberikan pembinaan kepada siswa.
0: Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan sekali lagi pokok berita utama. Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi peran RRI dalam menyampaikan informasi dan mensosialisasikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Apa normalnya? Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.
3: Selamat siang pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini tepat di tanggal 11 September 2026, Radio Republik Indonesia memperingati hari berdirinya LPP RRI dan seluruh di seluruh Indonesia. Dan tadi pagi kami juga mengikuti upacara rangkaian acara Radio Republik Indonesia ya. Dan sampai saat ini juga masih berlangsung acaranya tepat di auditorium RRI Mataram yang ada di Jalan Langko. Tentu saja hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kami angkasawan dan angkasawati. Semoga dengan bertambahnya usia LPP RRI, kami juga semakin bisa mengupdate informasi terbaru untuk Anda serta mengabdi untuk masyarakat Indonesia. Pendengar, rangkaian lagu Indonesia masih akan kami bagikan untuk Anda siang ini sampai nanti di pukul 3 waktu 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: sih nasib wong miskin, dapat duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti? Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, jali. Iku opo yo? Ku apik iku. Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo. Ro aku, tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Tuan Putri, Tuan Putri tidak usah takut.
1: Kau, kau Lutung, bisa, bisa bicara? Jadi, kau yang menolongku?
0: Ya.
1: Terima kasih, Lutung.
0: Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri.
2: Lutung Kasarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Heffeldorp. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasarung hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasarung menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan perfilman tanah air.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah, supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan, supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata, supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela, supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum, supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain, supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau G-Map. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali di hari spesial RRI. Saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya. Di hari ini, hari apa ya hari ini? Hari Jumat tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Dan kali ini pendengar akan menemani Anda di Indonesia banget. 100% Indonesia yang ingin bergabung boleh ya. Silakan di 081-80-056-000 atau di 0370-646-521. Halo, selamat sore Indonesia banget.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Bunda Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu RRI.
1: Iya, Dirgahayu RRI yang
0: ke-81. Iya, 81 hari ini ya. Bunda, kenapa putus suaranya? Halo? Putus-putus suaranya, Bunda. Iya, boleh dicoba lagi Bunda ya. Agak ini. Kenapa ya dengan oke, sebentar dulu. Silakan mendengar yang ingin bergabung kembali. Oke, halo selamat sore Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Pak Jamil Ludin.
2: Bukan.
0: Yang di Ane ini ya, yang di Lombok Utara ya.
2: Betul.
0: Dengan siapa lupa?
2: Pak Arjun atau Bajang lain.
0: Oh, Pak Arjun. Apa kabar Pak Arjun?
2: Baik, sehat.
0: Sehat ya.
2: Bang Andi.
0: Sehat juga Pak Arjun.
2: Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat ya.
0: Amin. Dirgahayu RRI.
2: RRI yang ke-81.
0: Iya, terima kasih ya.
2: Sekali di udara,
0: tetap di udara. Betul.
2: Program RRI semakin dicintai oleh masyarakat.
0: Oke, Pak Arjun.
2: Angkatawan dan angkatawati, berikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Ya Rabbil Alamin.
0: Amin.
2: Lagunya bang?
0: Lagunya apa?
2: Asal kau bahagia ya.
0: Asal kau bahagia dari Armada ya?
2: Iya betul.
0: Terima silakan kasih, salamnya.
2: Buat Bunda Isak yang kusyari. Apa kabar buat Bang Raja, Pak Haji Herman, Pak Marisa, Bang Ordes, Bang Fajar, Pak Sukri, Bunda Tartini, Bunda Warni, Bang Irwan, Pak Alvin, Pak Mawi, buat pentrosasi semuanya bang.
0: Oke okay, dah.
2: Semuanya sehat, tak kurang kuat apapun buat
0: siap.
2: Bang Andi. Sehat selalu bang.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Arjun. Di belakangnya Bang Arjun. Halo selamat sore Indonesia banget.
3: Selamat sore 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar ini ya.
3: Iya.
0: Apa kabar Bang Fajar?
3: Alhamdulillah. Bagaimana?
0: Sehat juga Bang Fajar.
3: Alhamdulillah.
0: Dirgahayu RRI-nya mana nih? Halo?
3: Halo?
0: Dirgahayu RRI-nya mana ini?
3: Oh, selamat menyambut ulang tahun RRI ke-81.
0: Iya, sekarang ulang tahunnya bukan menyambut lagi. Selamat Dirgahayu RRI ke-81.
3: RRI 81.
0: Iya, terima kasih.
3: Semoga tetap mengudara RRI.
0: Iya, pokoknya tanggal 11 September itu adalah hari ulang tahunnya RRI, Radio Republik Indonesia. Atau hari radio. Oke, Bang Fajar pengen request lagu apa?
3: Lagu lewat radio sih.
0: Lewat radio itu ya?
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Ada Bajang Nek tadi. Bang John, Bajang Aban lah. Pak Moin. Bang Yogi, Bang Raja, Terma Jubahir, Bunda Ika, Siti Hajar, Kinasi, Yonah, Cahaya, Maya, Bang
0: Ika,
3: Bang Sahril, Bang Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak, Ayu. Bunda Masnya Bunda Kartini.
0: Oke. Okay.
3: Pak Sukri dan Bunda Marni
0: Widya Pak. Siap deh.
3: Semuanya sudah.
0: Semua-semuanya ya. Amin.
3: Dan untuk bangun di keluarga dan keluarga besar RI terima
0: kasih
3: atas yang memberikan
0: rezeki.
3: Terima kasih Bang Andi. Yo. Selamat sore dan selamat bertugas kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Fajar di Lombok Tengah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi aduh.
1: Kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, krisis air bersih yang masih berlangsung di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara mulai membebani operasional usaha pariwisata. Di tengah tingginya kunjungan wisatawan atau high season, sejumlah pelaku usaha terpaksa membeli air dari sumur warga untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan fasilitas wisata lainnya. Ketua Gili Hotel Association atau GHA Lalu Kusnawan mengatakan, pasokan air bersih di Gili Trawangan terhenti sejak Kamis dini hari 3 September 2026. Menurut Kusnawan, kondisi tersebut membuat pengelola hotel terus mencari sumber air alternatif agar kebutuhan wisatawan tetap terpenuhi. Kusnawan menyebut kondisi saat ini bahkan lebih berat dibandingkan krisis air yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Beban biaya pun semakin meningkat karena pelaku usaha tidak hanya membayar harga air tetapi juga biaya pengangkutan. Demikian Lintas Informasi.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar Pro 1 Radio Mataram, kembali ya, kami temani Anda di Indonesia banget, 100% Indonesia untuk hari ini. Yang ingin bergabung boleh ya. Halo, selamat sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, Dirgahayu RRI yang ke-81.
0: Mantap, dengan siapakah ini?
1: Sama Urwa.
0: Urwa di mana, Urwa?
1: Tempit.
0: Di mana?
1: Di Tempit Bajur, Nathan.
0: Di Lombok Tengah ya? Di... Oh iya, Bajur ya. Silakan Urwa, pengen dengerin lagu apa?
1: Mau request lagunya Zahra Damayanti yang Cinta Tak Terhadang itu.
0: Ada? Pernah denger enggak?
1: Yang Walau Badai Datang, yang kayak gitu.
0: Lagunya siapa?
1: Zahra Damayanti.
0: Zahra ya? Coba kita cari dulu Zahra. Itu lagu dangdut apa-apa nih?
1: Itu Mas Andi.
0: Oh, Zahra enggak ada ini. Yang lain yuk.
1: Lagunya Astrid yang Perempuan Biasa ada?
0: Astrid. Aduh. Sebentar dulu. Astrid Perempuan Biasa, di mana kau? Salamnya buat siapa dulu deh, kita cari ini.
1: Ada Bunda Aisyah, Nelly di Narmada, terus Tinggo, Bang Irwan, Ordes, Ila, Kinanti,
0: Ada lagunya? Tentang Rasa dah ya.
1: Oh iya sudah.
0: Oke. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Astrid. Astrid Urwa. Terima kasih ya sudah bergabung. Baik, di belakangnya Urwa ada siapa? Silakan. Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Nah, menung dong.
2: Suaranya Bunda.
0: Enggak, iya nih kan Bunda.
2: Pesawat lewat di atas rumahnya Bunda, jadi terhalang itu sinyalnya.
0: Serius?
2: Iya, makanya.
0: Oh.
2: Kalau yang selung-selung keputus di radio itu ada pesawat lewat, udah itu.
0: Oh, belik suaranya.
2: Ya, makanya ini di datang ke rumahnya Bunda kan, lalu lalangnya yang kedatangannya gitu.
0: Oh gitu, silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa?
2: Lagunya dulu Nandaku.
0: Lagu apa milik deh?
2: Anmes Kamaleng, Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa, ya bucin ya. Nih Bunda.
2: Hah?
0: Si de bucin.
2: Apa?
0: Bucin.
2: Apa? Bucin apa itu?
0: Ya ini dengan Nane, bajang-bajang Nane amun nyekem berayaan ya bucin nian.
2: Oh, marah menikah nian kita mabuk rindu.
0: Mabuk cinta. Haa, nge.
2: Mama Urwa namanya yang barusan itu, sahabatku, bestiku. Sahabat yang paling baik itu.
0: Oh, iya.
2: Tetap nyambung sama itu, komplain-komplainan setiap malam.
0: Ya Allah.
2: Sayangku. Ya, selesai keluarga, semangat baturku, jangan pernah. Atau semangat ya sama suaminya juga, anaknya juga, itu keluarga ya.
0: Iya, Dirgahayu RRI nih, Ma.
2: Barat ya, Nandaku.
0: Ya?
2: Kalau Tempit itu termasuk.
0: Iya, Bajur, Lombok Barat dia.
2: Oh iya.
0: Perempuan.
2: Terus, ada lagunya?
0: Ada.
2: Ya, spesial buat anchor sayang lagunya ya. Jalan dulu sedikit ini karena itu kemarin gak bisa masuk.
0: Angka aneh, Arwan, aneh, Bun.
2: Oh iya, ada Badar Lain, saya selalu ada Alvin, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin,
0: Nasib,
2: Kapur Baya, Imin,
0: Firdaus,
2: Pak Rizal, Mas Raja, salam sehat, salam
0: kaya
2: selalu nih. Terus ada juga Yogi, ada Elan, ada Kamasia, ada Pak Herman, ada Pak Jamiluddin, Pak Nurza, Pak Sari, Pak Fajar, terus ada Nabi Riyad. Ada juga ini, ada juga Karya, ada Ilsam, ada Mas Rian, ada Cingok, ada Akiza, yang selalu sayangku, ada
0: Bu Marni,
2: Pak Sukri, terus ada Bu Kartini.
0: Awak aneh, wah.
2: Semua-semuanya ya.
0: Ya.
2: Yang di luar daerah juga.
0: Yuk.
2: Ya.
0: Dari
2: asal pejat, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat, semuanya ada sedang bahagia. Dan kita bersama keluarga di rumah, nanti kita berhati tinggi.
0: Ya.
2: Acara kita selancar rezeki sukses selalu.
0: Yuk.
2: Dan dalam lingkungan
0: Allah,
2: keluarga. Yang pamit matur pian-pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih sudah dikasih jajan sama teman-teman. Kayaknya ini hadiah lomba ini ya. Oke, dan terima kasih untuk Bunda Aisyah. Kita ke lagu dulu ya. Mau sapa-sapa teman-teman juga ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih di Indonesia banget ya, kami temani Anda. Kami informasikan pendengar, untuk azan asar hari ini nanti akan berkumandang di pukul 15.33 menit waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat sore Indonesia banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Salam, lagunya apa ini Alvin?
1: Lagunya Tata Janeta.
0: Apa?
1: Tata Janeta.
0: Tata Janeta.
1: Penipu hati.
0: Penipu hati. Coba kita lihat dulu ya. Ya.
1: Yang buat nanti bila kerja. Ika Beti Muli, Bunda Muda Isa, Bunda Mahia, Bunda Maya, Bunda Akbar. Ia Kusut, Harsaman, Makari, Pagi Herman, Mampajar, Maharaja, Patinggu, Aris Keana, Pamawin, Pamuhidin, Bakae, Ayah Sukri. Dan Bunda Wai dan Marni juga dipencata buat semua-semua di gawang ini.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin, terima kasih ya. Di belakangnya Alvin yang ingin bergabung boleh, silakan dicoba-coba di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521.

0: Selamat sore Indonesia banget.
1: 100%
0: Indonesia. Ila.
1: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Ila di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Pengen dengar lagu apa Ila?
1: Mau request lagunya Jambrut. Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun.
1: Saya punya bantuan buat RRI Bang.
0: Silahkan, cakep.
1: Ikan hiu di Malaysia.
0: Cakep.
1: Bawa bendera dari utara.
0: Cakep.
1: Dirgahayu Radio Republik Indonesia.
0: Cakep.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Iya.
0: Terima kasih lah.
1: Iya, sama-sama.
0: Mm-mm.
1: Lagunya dipilih dengan Ustaz Seri.
0: Kan Jambrut selamat ulang tahun.
1: Iya. Omong salam-salam dulu ya Bang Andi ya.
0: Hmm.
1: Salam buat Kak Irwan dengan Dani Lemakunur yang lagi sibuk-sibuk menyambut hari ulang tahunnya besok. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Syahril, Bang Kinsu, Bang Raja, Mbak Cinza, Mbak Urwa tadi. Selamat istirahat aja ya. Terus buat Bunda Marni, Pak Supri, Pak Herman, Pak Jika Budin, Maica, yang baiknya masuk, Maica. Terus buat buat semuanya aja deh, Bang Andi.
0: Hmm.
1: Buat Bang Andi, sangat putus aja. Mengajak kenali sampai umur. Ketemu lagunya, Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Untuk Ila, terima kasih. Ya, untuk Ila yang sudah bergabung. Di belakangnya Ila ada yang bergabung kembali. Kalau tidak ada kita ke lagu ya. Ada lagu dari Tata Janeta.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, tentunya kita sama-sama ucapkan dirgahayu RRI yang ke-81. Sama seperti lagu tadi ya, selamat ulang tahun untuk RRI di tahun ini yang menginjakkan usianya yang ke-81. Kami jeda dulu pendengar untuk menerima atensi Anda dan menghadirkan lagu-lagu karena saat ini sudah pukul 15:33 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat berbagai upaya untuk menekan praktik merarik kode atau perkawinan anak yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, penanganan persoalan tersebut tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan tokoh agama, lembaga perlindungan anak, LPA, sekolah, keluarga, hingga aparatur sipil, aparatur di tingkat desa dan dusun. Menurutnya, pemerintah telah melakukan sosialisasi di 12 kecamatan dengan menyasar langsung wilayah yang dinilai memiliki potensi tinggi terjadinya perkawinan anak, terutama pada kelompok usia sekolah menengah pertama. Demikian Lintas Informasi.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Indonesia, tanah. Halo Indonesia. Di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal jeda bukanlah kemunduran, istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB sore hari ini, dan kami akan menemani Anda di Beranda Astacita ya. Beranda Astacita, ekonomi digital.

Nah, kalau sudah memasuki weekend atau Jumat sore ya, sudah terpampang nyata nih, Sabtu dan Minggu harus memiliki kegiatan yang berbeda. Karena biasanya Sabtu dan Minggu ini banyak ya yang free dari pekerjaan seperti instansi pemerintahan, ada yang bekerja dari hari Senin sampai Jumat, bahkan di hari Jumatnya WFH ya. Nah, hari Sabtu ini dan Minggu ini menjadi hari yang spesial untuk Anda yang mungkin memang kegiatannya agak sedikit berkurang ya di hari itu. Nah, pendengar di Beranda Asca Cita Ekonomi Digital di sore hari ini, saya ingin membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, yakni mengenai belanja online cerdas, ekonomi tetap sehat. Karena teknologi memang membuat aktivitas belanja ini menjadi jauh lebih mudah. Kita tidak perlu keluar rumah, tidak perlu mencari toko dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan produk dari luar daerah pun sekarang bisa kita pesan ya hanya melalui gadget atau handphone. Tetapi kemudahan ini juga membutuhkan kecerdasan ya. Karena jangan sampai teknologi ini membuat kita semakin mudah membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita perlukan. Nah, di sore hari ini mendengar, saya akan mencoba untuk menguraikan ini dengan Anda, para pendengar ya. Bagaimana caranya menikmati kemudahan belanja online, tetapi tetap bisa mengendalikan diri. Jadi menjaga pengeluaran dan membuat kondisi keuangan tetap sehat. Di Beranda Asca Cita Ekonomi Digital kami akan hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Ya, pendengar 101 RRI Mataram, coba kita jujur kepada diri sendiri ya. Pernah tidak niat awal hanya melihat-lihat barang di marketplace, tetapi akhirnya benar-benar membeli? Kalau pernah, berarti kita tidak sendirian ya. Karena dunia digital ini memang dirancang untuk membuat aktivitas belanja ini semakin mudah dan menarik. Lalu pertanyaannya, mengapa nih kita bisa begitu mudah tergoda untuk membeli sesuatu secara online? Dan di beranda Sucita Ekonomi Digital, kami akan hadirkan untuk Anda ya di sore hari ini ya, bagaimana caranya belanja online yang cerdas tapi tetap hemat. Nah, kalau kita perhatikan, belanja online ini sekarang memang sudah menjadi bagian ya dari kehidupan sehari-hari. Ada banyak keuntungan, praktis, kemudian cepat, pilihan produknya banyak, harga ini bisa dibandingkan, dan kita bisa mendapatkan barang tanpa harus datang langsung ke toko. Tetapi di sisi lain, ada tantangan yang harus diwaspadai ya. Salah satunya adalah belanja impulsif. Apa itu? Sederhananya, jadi membeli sesuatu secara spontan tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah barang itu dibutuhkan atau tidak. Misalnya begini, kita sedang santai malam hari, kemudian membuka marketplace. Ada sebuah produk yang sebenarnya tidak ada dalam daftar kebutuhan kita, tetapi kemudian muncul tulisan diskon 50%. Ada ketertarikan di sana ya. Lalu muncul gratis ongkir. Nah, makin tertarik. Kemudian promo berakhir 2 jam lagi. Nah, akhirnya berpikir, kalau tidak dibeli sekarang nanti rugi. Padahal sebenarnya kalau memang tidak membutuhkan barang tersebut, tidak membelinya justru bisa menjadi keuntungan. Nah, ini yang kadang terlupakan ya. Jadi diskon bukan berarti kita menghemat uang kalau barang tersebut memang tidak dibutuhkan. Misalnya harga barang 200 ribu, kemudian mendapatkan diskon menjadi 100 ribu, kita memang menghemat 100 ribu rupiah. Jika sebelumnya memang berencana membeli barang tersebut. Tetapi kalau kita membeli hanya karena ada diskon, sebenarnya kita tetap mengeluarkan 100 ribu rupiah. Jadi jangan sampai kita nanti merasa sedang berhemat ya, padahal sebenarnya ini sedang mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak direncanakan. Nah, pendengar, kita tidak sedang mengatakan bahwa belanja online itu buruk ya, tidak. Justru ekonomi digital ini memberikan banyak manfaat ya, jadi pelaku UMKM bisa menjual produknya secara lebih luas, konsumen mendapatkan lebih banyak pilihan, pedagang kecil bisa memanfaatkan media sosial, bahkan masyarakat di daerah juga bisa mendapatkan produk yang mungkin sebelumnya sulit ditemukan. Nah, yang perlu kita bangun adalah kebiasaan belanja yang cerdas. Jadi sebelum membeli, coba tanyakan 3 hal sederhana dalam diri sendiri ya. Pertama, apakah saya membutuhkan barang ini? Kedua, apakah saya memang sudah merencanakan membeli barang ini? Dan yang ketiga, apakah kondisi keuangan saya memungkinkan? Nah, kalau jawabannya belum, tidak apa-apa menundanya. Karena tidak semua promo harus kita ambil ya. Tidak semua barang yang menarik ini harus kita miliki. Dan tidak semua barang yang sedang viral harus kita beli. Jangan lupa membandingkan. Kemudian ada satu kebiasaan sederhana yang juga penting ya. Jangan langsung membeli dari toko pertama yang kita lihat. Coba bandingkan harga. Kemudian lihat reputasi penjual, baca ulasan pembeli, perhatikan spesifikasi barang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perhatikan biaya keseluruhan. Nah, karena kadang harga barang ini terlihat murah, tetapi setelah ditambah ongkos kirim atau biaya lainnya ini ternyata tidak jauh berbeda dengan toko lain. Jadi menjadi konsumen digital ini bukan hanya soal bisa menggunakan aplikasi ya, tetapi juga bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Nah, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita sudah bicara tentang godaan belanja online. Sekarang kita akan membahas yang lebih praktis lagi nih. Bagaimana caranya membuat belanja online ini menjadi terkontrol. Apakah harus berhenti belanja online? Tentu tidak ya. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita terapkan. Tapi kita dengarkan dulu beberapa persembahan yang kami hadirkan dalam sebuah lagu untuk Anda di Beranda Asjadita Pro 1 RRI Mataram dalam ekonomi digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Beranda Astacita.

Ya, pendengar 61 Radio Mataram, masih di Beranda Astacita, kami temani Anda ya, Beranda Astacita Ekonomi Digital, yang mana di sore hari ini membahas tentang belanja online cerdas, ekonomi tetap sehat. Dan pendengar, kalau belanja online sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, maka yang perlu kita lakukan bukan menjauhinya ya, tetapi menggunakannya dengan lebih cerdas. Ada beberapa kebiasaan sederhana. Pertama, buat dulu daftar kebutuhan ya. Jadi sebelum membuka marketplace, kita sudah tahu nih apa yang ingin dibeli. Misalnya kebutuhan rumah tangga, sabun, deterjen, kebutuhan dapur, atau barang lain yang memang sudah habis. Kalau sudah ada daftarnya, kita lebih mudah mengendalikan diri. Karena kita punya tujuan. Jangan sampai membuka marketplace ini tanpa tujuan ya. Karena dari sekedar melihat-lihat bisa berakhir check out. Yang kedua, gunakan prinsip tunda sebelum membeli. Kalau melihat barang yang sebenarnya tidak mendesak, jangan langsung check out ya. Masukkan dulu ke keranjang, kemudian tunggu. Bisa beberapa jam, satu hari, atau bahkan beberapa hari. Kalau setelah menunggu kita masih merasa barang tersebut benar-benar diperlukan, silahkan pertimbangkan kembali. Tetapi kalau setelah beberapa hari kita sudah tidak tertarik, berarti kemungkinan besar barang itu memang bukan kebutuhan utama. Nah, cara sederhana seperti ini bisa membantu untuk mengurangi pembelian spontan ya. Dan yang ketiga, jangan mudah terpancing tulisan promo. Promo memang menarik ya, tetapi kita harus tetap menghitung. Karena tujuan utama kita bukan mendapatkan barang dengan harga paling murah ya. Tujuan kita adalah bagaimana mendapatkan barang yang memang kita butuhkan dengan harga yang masuk akal. Jadi jangan hanya bertanya diskonnya berapa, tetapi tanyakan juga saya butuh atau tidak. Dan yang keempat, perhatikan keamanan transaksi. Nah, ini juga sangat penting ya. Jangan sembarangan memberikan data pribadi. Pastikan kita menggunakan platform yang terpercaya. Hati-hati terhadap tautan mencurigakan, jangan mudah percaya dengan pesan yang mengatasnamakan marketplace, kurir, atau pihak tertentu yang meminta data pribadi maupun informasi keamanan akun. Karena semakin berkembang ekonomi digital, semakin penting juga literasi digital kita ya. Kita bukan hanya harus pintar menggunakan teknologi, tetapi kita juga harus aman nih ketika menggunakan teknologi. Dan yang kelima, belanja produk lokal. Nah, ini penting ya dan menarik. Belanja online ternyata tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita sebagai konsumen menghemat uang, tetapi juga bagaimana aktivitas belanja kita ini bisa memberikan dampak kepada perekonomian. Jadi ketika kita membeli produk UMKM lokal, misalnya seperti makanan, kerajinan, pakaian, oleh-oleh, kemudian produk-produk kreatif ya, atau berbagai produk buatan masyarakat daerah. Nah, ada pelaku usaha yang mendapatkan manfaat. Kemudian ada produksi yang berjalan, ada tenaga kerja yang terlibat, dan ada ekonomi lokal yang juga ikut bergerak. Jadi, kalau memang membutuhkan suatu produk, dan tersedia produk lokal yang kualitasnya serta harganya sesuai, mengapa tidak memilih produk lokal? Apalagi UMKM di daerah juga ya semakin punya kesempatan memasarkan produknya melalui platform digital. Nah, mendengar, boleh belanja boleh ya, gengsi jangan sampai menguasai. Jadi kadang persoalan belanja bukan hanya soal kebutuhan ya, ada juga soal gengsi. Misalnya orang lain membeli sesuatu, kita ingin ikut melihat tren baru, kita juga ingin punya. Padahal kemampuan ekonomi setiap orang ini berbeda-beda ya. Jangan sampai kita memaksakan diri hanya supaya terlihat mengikuti tren, karena pada akhirnya yang membayar tagihan adalah kita sendiri. Maka tidak perlu merasa rendah diri hanya karena tidak membeli barang yang sedang viral ya. Dan tidak perlu merasa ketinggalan hanya karena tidak mengikuti semua tren. Kemampuan mengatakan tidak perlu juga merupakan bentuk kecerdasan finansial. Nah, pendengar, sore ini kita belajar bahwa teknologi sebenarnya hanya alat ya, mau digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat atau justru membuat pengeluaran tidak terkendali. Jadi kembali kepada kita sebagai penggunanya ya. Sebentar lagi
kita akan masuk ke bagian terakhir nih pendengar, di mana kita akan melihat bagaimana belanja online yang sehat ini bukan hanya baik untuk dompet pribadi, tetapi ini juga bisa ikut menggerakkan ekonomi di sekitar kita. Seperti apa nanti uraiannya pendengar, pastikan bersama kami di Beranda Asta Cita, Ekonomi Digital, Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Beranda Astacita.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, tidak terasa ya, kita sudah di bagian akhir perbincangan sore hari ini dalam Beranda Astacita Ekonomi Digital. Jumat sore, weekend sudah di depan mata ya. Mungkin setelah siaran ini Anda pendengar yang ingin keluar rumah, bertemu keluarga, kemudian menikmati suasana kota, atau mungkin memilih beristirahat di rumah. Dan kalau nanti malam atau besok, Anda juga bisa membuka marketplace. Tidak ada salahnya tetap belanja ya. Silakan. Tetapi mari kita sama-sama mulai membangun kebiasaan yang lebih cerdas ya. Beli karena membutuhkan, bukan karena takut ketinggalan promo. Bandingkan sebelum membeli, perhatikan kemampuan keuangan, kemudian jangan mudah tergoda tren. Jaga keamanan transaksi. Dan kalau ada pilihan produk lokal yang baik dan sesuai kebutuhan, mari kita ikuti untuk ikut mendukungnya. Karena setiap transaksi yang kita lakukan ini sebenarnya mempunyai cerita ya. Ketika kita membeli dari pedagang kecil, ada keluarga yang mungkin mendapatkan penghasilan. Ketika kita membeli produk UMKM, ada usaha yang sedang berjuang berkembang. Jadi ketika kita memilih produk lokal, ada roda ekonomi masyarakat yang ikut bergerak juga ya. Jadi ekonomi digital ini bukan hanya soal aplikasi, marketplace atau teknologi. Di balik transaksi digital tetap ada manusia ya, ada penjualnya, pembeli, ada kurir, ada produsen, ada pelaku UMKM, ada keluarga yang menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi tersebut. Ya, mendengar mungkin satu pesan sederhana ya yang bisa kita bawa di siaran sore hari ini. Jangan sampai kemudahan teknologi ini membuat kita kehilangan kendali. Belanja boleh ya, menikmati promo juga boleh. Jadi mengikuti perkembangan zaman juga boleh. Tapi tetap tahu batas, karena hidup yang sehat secara ekonomi ini bukan berarti kita tidak boleh membeli sesuatu yang kita sukai ya, tetapi kita tahu kapan membeli, apa yang dibeli, dan apakah kita mampu membelinya. Nah, akhirnya, bukan seberapa banyak barang yang berhasil kita check out yang menentukan bahagia atau tidaknya hidup kita ya, tetapi seberapa bijak kita menggunakan apa yang kita punya. Ya, pendengar, mari kita tutup ya dengan satu kalimat sederhana di Beranda Astacita Ekonomi Digital ini. Belanja dengan kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Gunakan teknologi untuk memudahkan kehidupan, bukan justru membuat kehidupan semakin berat. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia ya mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di NTB sore ini ya, di Jumat sore. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Semoga weekend Anda besok Sabtu dan Minggu bisa dipakai untuk beristirahat, berkumpul dengan orang-orang yang Anda sayangi, dan tentu saja jangan lupa tetap bijak mengatur isi dompet. Saya Andi akan terus menemani Anda di NTB sore hingga NTB malam nanti, hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus menyimak rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menantikan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Sesuai dengan jadwal dan juga dari kualitas.
2: Dan juga belanja modal APBD sebaling baru 11,5% per Mei 2026.

0: Selamat sore pendengar. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak. Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kemendikdasmed. Sementara itu, perekonomian Bali mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026. Namun hasilnya belum dirasakan merata akibat investasi yang masih terpusat di kawasan selatan. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 11 September 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak. Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kemendikdasmen.
1: Harapan kita sesuai dengan jadwal dan juga dari kualitas.
2: Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmed. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi warga sekolah. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ia berharap seluruh proses revitalisasi dapat diselesaikan tepat waktu sehingga fasilitas pendidikan yang diperbaiki segera dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah.
1: Jadi ya, kita lihat sendiri semua, mudah-mudahan semua sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan jadwal dan juga dari kualitas. Hampir semua yang revitalisasi sekolah ini adalah swakelola, ya, semua swakelola. Tetapi ada perencana dan ada pengawasnya. Nah, ini yang perlu perhatian dari kepala sekolah, karena yang tanggung jawab nanti ibu kepala sekolah untuk jalannya daripada revitalisasi.
2: Menurutnya, revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan. Perbaikan sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Program tersebut didukung anggaran lebih dari Rp21,18 miliar untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
1: Kalau dengan 11 sifat, berarti anak-anak lebih sehat untuk belajar. Ini dananya dari APBN, ya, dan ini dari murni APBN induk, tapi yang tadi dari anggaran belanja tambahan. Yang di sini induk, yang harus selesai di bulan Oktober. Ya.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Pihaknya berharap perbaikan sarana dan prasarana pendidikan tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga sekolah. Program ini sekaligus menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Sebanyak 10,4 kg emas senilai sekitar Rp26 miliar diamankan dari seorang warga negara Tiongkok.
3: Tentang penyesuaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
4: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 6 September 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZG bersama 10,4 kg emas batangan dengan nilai diperkirakan mencapai Rp26 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Darmawan, menjelaskan penindakan berawal dari informasi intelijen mengenai penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan terbang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas mendapat gerak-gerik ZG yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah bungkusan berwarna coklat yang dilekatkan pada tubuh penumpang menggunakan modus body strapping dan diduga berisi logam mulia.
3: Penindakan ini berasal dari informasi intelijen mengenai seorang penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan berangkat dari terminal keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas melihat adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari penumpang berinisial ZG tadi. Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah bungkusan yang dilekatkan pada tubuh penumpang. Untuk memastikan jenis dan kandungan barang, Bea Cukai Ngurah Rai telah melakukan pengujian melalui BLBC Surabaya, Satuan Pelayanan di Ngurah Rai. Berdasarkan sertifikat hasil pengujian atau identifikasi barang, diketahui bahwa barang tersebut merupakan logam mulia berupa emas atau aurum dengan kadar di atas 99%.
4: Wawan Darmawan menambahkan, penindakan tersebut menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar 3,9 miliar dan atas perbuatannya ZG terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 5 miliar sesuai ketentuan kepabeanan.
3: Atas perbuatannya, ZG tadi dijerat dengan pasal 102A huruf A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, junto pasal 20 KUHP, junto pasal 2 ayat 8 lampiran 1 pada angka 46 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.
4: Bea Cukai juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa memahami serta memenuhi seluruh ketentuan kepabeanan dalam kegiatan ekspor. Dengan demikian, aktivitas perdagangan internasional dapat berlangsung secara legal, transparan, dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Perekonomian Bali mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026. Namun, hasilnya belum dirasakan merata akibat investasi yang masih terpusat di kawasan selatan.
5: Dan juga belanja modal APBD se-Bali baru 11,5% per Mei 2026.
6: Pertumbuhan ekonomi Bali belum dirasakan secara merata akibat tingginya ketimpangan pembangunan. Meski pertumbuhan ekonomi daerah triwulan 2 2026 mencapai 5,78%, investasi masih terkonsentrasi di kawasan Sarbagita. Sementara wilayah utara, timur, dan barat perlu didorong sebagai pusat pertumbuhan baru. Kondisi ini diperparah oleh lambatnya eksekusi anggaran pemerintah daerah. Kepala Ekonom PT Perbankan TBK Joshua Pardede mencatat penyerapan belanja modal APBD se-Bali per Mei 2026 baru mencapai 11,5%, padahal simpanan dana Pemda di perbankan menembus 3,6 triliun rupiah.
5: Dan juga belanja modal APBD se-Bali baru 11,5% per Mei 2026. SIPA Bali pun juga sebesar 3,6 triliun menganggur di tengah BI rate yang meningkat 5,75%. Masalah Bali bukan masalah pada akses dana, di mana realisasi investasi mencapai 49% dari target ya, dan juga tergolong on track, melainkan pada kecepatan eksekusi belanja daerah dan juga lokasi investasi.
6: Sementara itu, Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur Aradita Priyanti mengatakan, pembiayaan infrastruktur dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan daerah secara lebih merata dan inklusif. PT SMI juga menyediakan berbagai skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah serta karakteristik proyek yang akan dibangun.
7: Mungkin yang pertama, kita memiliki mandat dari pemerintah, sebagaimana sudah disampaikan tadi, melakukan pembangunan yang inklusif ya dan merata.
6: Di sisi lain, Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali Jokorda Oka Artada Ardana Sukawati menilai pemerataan ekonomi

0: usaha dan masyarakat.
1: Pemerataan investasi, percepatan belanja daerah, dan keterlibatan produk lokal menjadi kunci utama agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara adil di seluruh wilayah Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Cuaca kemarau panjang yang ditandai panas, kering, dan angin cukup kuat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan mulai dari dehidrasi, ispa, campak, hingga peradangan kulit, hingga masyarakat dihimbau memperbanyak asupan cairan dan menjaga kondisi tubuh.
4: Pencegahannya sebenarnya mudah, jadi hadapi panas ini, keringat yang berlebih, dan penguapan ini dengan minum lebih banyak.
5: Olahraga. Cuaca kemarau panjang dengan kondisi panas, kering, dan angin yang cukup kuat perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Dehidrasi menjadi salah satu keluhan yang paling mudah terjadi, terutama ketika tubuh kehilangan banyak cairan namun tidak diimbangi dengan asupan air yang cukup. Dr. Putu Arya Nugraha, SPPD, mengatakan penguapan cairan tubuh yang meningkat selama cuaca panas membuat masyarakat rentan mengalami dehidrasi. Kondisi tersebut terutama berisiko dialami mereka yang memiliki kebiasaan kurang minum.
4: Ya, pertama yang paling mungkin pertama kan dehidrasi ya, penyakit yang disebabkan karena penguapan berlebih dari tubuh, dan itu akan mudah terjadi kalau kita memang punya kebiasaan kurang minum.
5: Untuk mencegah kekurangan cairan, masyarakat dianjurkan meningkatkan konsumsi air, terutama saat banyak berkeringat atau melakukan aktivitas fisik. Jika sebelumnya kebutuhan air sekitar 8 hingga 10 gelas per hari, asupan tersebut dapat ditingkatkan menjadi 12 hingga 15 gelas dengan menyesuaikan kebutuhan tubuh. Selain dehidrasi, kondisi udara yang kering dan berangin juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap sejumlah penyakit, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ispa dan campak. Masyarakat dengan kulit sensitif juga berpotensi mengalami iritasi maupun peradangan akibat kondisi udara yang kering.
4: Tapi secara khusus misalnya kalau kondisi kayak sekarang, angin cukup besar, kering, itu mudah ispa, campak. Jadi tadi saya sudah mendapat pasien campak konsultasi. Itu saya rasa dipengaruhi juga oleh kondisi kekeringan seperti ini. Dan tentu saja juga bagi mereka yang sensitif, misalnya kulitnya juga bisa mengalami, mudah mengalami peradangan ya.
5: Menghadapi kemarau panjang, masyarakat diimbau tetap menjaga kebugaran, mencukupi kebutuhan cairan, dan memperhatikan perubahan kondisi tubuh. Langkah sederhana tersebut penting agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan tanpa terganggu dampak cuaca ekstrim. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Fordas Provinsi Bali mendorong percepatan regulasi imbal jasa lingkungan hidup berbasis satu pulau satu manajemen guna mengatasi ancaman krisis air dan kesenjangan ekologis hulu hilir.
6: Kondisi geografis Bali saat ini dihadapkan pada ancaman krisis air dan defisit hidrologi akibat maraknya ekstraksi air tanah yang telah melampaui ambang batas aman 70%. Ketimpangan makin terasa karena wilayah hulu seperti Kabupaten Bangli yang menjadi daerah resapan air utama menanggung beban konservasi, sementara manfaat ekonomi dan pemanfaatan air terbesar dinikmati oleh sektor industri dan pariwisata di wilayah hilir. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Das BPDAS Unda Anyar, Bagus Tuwi Rahman, menyampaikan rumusan akhir bahwa pengelolaan air di daerah hulu bukan sekedar tanggung jawab moral, melainkan investasi strategis bagi kepastian bahan baku industri di hilir melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan hidup PJLH.
7: Air adalah bisnis, konservasi adalah investasi. Pengelolaan air hulu bukan sekedar tanggung jawab moral atau CSR, melainkan investasi strategis untuk menjamin kepastian bahan baku operasional di hilir.
6: Bagus Dwi Rahmanto menambahkan guna mengatasi kendala resistensi sektor pariwisata dan tumpang tindih kewenangan, Workshop Fordas Bali merekomendasikan pembentukan lembaga perantara multi pihak yang independen serta penetapan Raperda Imbal Jasa Lingkungan Hidup IJL.
7: Pertajaman regulasi yaitu dengan mendorong penetapan Raperda Imbal Jasa Lingkungan Hidup Provinsi Bali, satu pulau, satu manajemen, untuk memberikan payung hukum kerjasama antar daerah. Pesanan PJLH di Provinsi Bali, Pemda Provinsi Bali dapat menyusun surat edaran untuk memayungi kegiatan PJLH.
6: Sambil menunggu pengesahan perda, pemerintah Provinsi Bali didorong untuk menerbitkan surat edaran guna memberikan payung hukum sementara bagi pelaksanaan konservasi.

0: dan insentif petani hulu melalui penguatan regulasi dan integrasi instrumen PJLH ke dalam dokumen perencanaan daerah, pengelolaan daerah aliran sungai di Bali diharapkan dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Buleleng memasuki usia ke-23 pada 9 September 2026 kemarin dengan semangat memperkuat pembinaan dan mencetak atlet berprestasi hingga tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
3: Tentu ini perjalanan dan perjuangan panjang. Banyak onak duri kami lalui. Namun sekali lagi,
4: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Buleleng berusia 23 tahun pada 9 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan organisasi sekaligus memperkuat komitmen dalam pembinaan atlet panjat tebing di Kabupaten Buleleng. PFTI Buleleng berdiri pada 9 September 2003 selama 23 tahun. Organisasi ini telah melalui berbagai tantangan dan dinamika dalam mengembangkan olahraga panjat tebing. Kebersamaan, kerjasama, dan kekeluargaan menjadi kekuatan yang terus dijaga hingga mampu mempertahankan eksistensi serta mendorong lahirnya berbagai prestasi. Ketua Umum FPTI Pemkab Buleleng, Dr. Haji Wahyudi, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang FPTI Buleleng. Menurutnya berbagai capaian yang diraih tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh jajaran pengurus.
3: Dengan penuh keharuan dan rasa syukur yang mendalam, kami selaku Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Buleleng mengucapkan dirgahayu yang ke-23 bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Buleleng yang pas didirikan tanggal 9 September tahun 2003 hingga 9 September 2026. Tentu ini perjalanan dan perjuangan panjang.
4: Memasuki usia ke-23, FPTI Buleleng menargetkan peningkatan kualitas pembinaan secara berkelanjutan. Pengurus didorong memberikan pelayanan terbaik bagi atlet, terutama dalam menemukan dan mengembangkan potensi atlet muda dari berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng. Pembinaan tersebut diharapkan mampu membawa atlet Buleleng bersaing di level yang lebih tinggi, tidak hanya di tingkat kabupaten dan provinsi, tetapi juga mampu menembus kompetisi nasional hingga internasional. Dr. Haji Wahyudi menegaskan, pencapaian tersebut membutuhkan komitmen dan semangat kebersamaan dari seluruh pihak. FPTI Buleleng juga diharapkan terus menjadi wadah pembinaan yang mampu melahirkan atlet-atlet terbaik untuk mengharumkan nama daerah.
3: Harapan kami kepada segenap pengurus, tentu berbagai capaian baik, prestasi gemilang, kinerja terbaik dapat dipertahankan, bahkan terus kita dorong untuk kita tingkatkan.
4: HUT ke-23 FPTI Buleleng akhirnya menjadi pengingat bahwa perjalanan organisasi bukan hanya tentang mempertahankan prestasi, tetapi juga menyiapkan generasi atlet berikutnya. Dengan semangat kebersamaan dan pembinaan yang konsisten, FPTI Buleleng bertekad terus berkontribusi bagi kejayaan Buleleng, Bali, dan Indonesia melalui olahraga panjat tebing. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng resmi membuka Prapekan Olahraga Provinsi Popro Buleleng 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dalam pemetaan atlet Buleleng menuju Popro Bali 2027.
5: Harus mampu menunjukkan bahwa Buleleng memiliki kekuatan olahraga dan prestasi yang layak dibanggakan.
6: Pembukaan Prapekan Olahraga Provinsi Polpro Buleleng 2026 digelar bersamaan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional Hahornas 2026 pada Rabu kemarin. Kegiatan yang melibatkan 48 pengkap cabang olahraga ini menjadi bagian dari pemetaan atlet Buleleng menuju Polpro Bali ke-17 tahun 2027. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Prapolprov merupakan bagian dari proses pembinaan olahraga yang dirancang secara terencana, terprogram, terukur, dan berkelanjutan. Menurut Supriyatna, Prapolprov tidak sekedar menjadi ajang pertandingan atau seleksi untuk mencari juara. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengukur kemampuan atlet, mengevaluasi pembinaan, memetakan kekuatan masing-masing cabang olahraga, serta menemukan potensi yang dapat disiapkan menuju prestasi lebih tinggi.
5: Kami berharap rapor-rapor menghasilkan data dan evaluasi yang objektif mengenai kekuatan masing-masing cabang olahraga, sekaligus menjadi dasar untuk memetakan dan memproyeksikan atlet-atlet bayangan yang akan dipersiapkan menuju Porprov Bali tahun 2027. Terlebih lagi pada Porprov Bali, Kabupaten Buleleng dipercaya menjadi tuan rumah. Kepercayaan tersebut tentu menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab. Kita tidak hanya ingin sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga harus mampu menunjukkan bahwa Buleleng memiliki kekuatan olahraga dan prestasi yang layak dibanggakan.
6: Rangkaian Praporprov Buleleng 2026 berlangsung mulai 9 September hingga 15 Desember 2026. Selain melibatkan 48 pengkap cabang olahraga beserta pengurus dan atlet, kegiatan tersebut juga diisi 9 koordinator KONI kecamatan sekabupaten Buleleng. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menyambut baik pelaksanaan Praporprov yang dinilai menjadi ruang bagi atlet, pelatih dan pengkap untuk memproyeksikan atlet berpeluang memperkuat kontingen Buleleng sekaligus mendulang medali.
7: Jadi saya menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini karena kegiatan ini mungkin baru pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Buleleng. Jadi ajang Praporprov ini tadi untuk atlet-atlet dan pelatih-pelatih, kemudian ketua pengkap, untuk bisa memproyeksikan siapa-siapa yang nantinya akan bisa berlaga dan siapa-siapa nantinya yang bisa mendulang medali untuk kontingen Buleleng yang kita cintai.
6: Sujidre juga mendorong pemanfaatan dukungan Undiksa, khususnya Fakultas Olahraga dan Kesehatan, untuk meningkatkan kebugaran dan daya tahan fisik atlet. Ia berharap kesiapan fisik atlet dapat mendukung penampilan maksimal sepanjang pertandingan. Sujidre berharap Praporprov menjadi langkah awal mengembalikan kejayaan olahraga Buleleng pada Porprov Bali 2027. Sebagai tuan rumah, seluruh atlet diminta memiliki semangat meraih sebanyak-banyaknya medali emas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pengprov Kusin Riu M. Karatidu Indonesia KKI Bali terus mematangkan kualitas para juara kejurprov. Para atlet tersebut diharapkan mendominasi skuad Porki Kabupaten Kota di Bali menuju Poprov Bali 2027 Buleleng.
8: Minimal kita punya kontribusi lah kepada Bali ya, nyumbangkan atlet ke Forky, jadi Duta Bali.
9: Kejuaraan Provinsi Kejurprov KKI Bali telah berlangsung sukses melibatkan ratusan atlet dari 34 dojo KKI se-Bali. Pasca event tersebut, tim talent scouting juga memetakan dan menjaring sejumlah atlet potensial untuk masuk database pemusatan latihan daerah pelatda jangka panjang Pengprov KKI Bali. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI mengatakan mimpi yang ingin diwujudkan dalam jangka pendek yakni menambah daya gedor dan dominasi atlet-atlet KKI untuk masuk tim Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Kabupaten Kota untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Gendo mengakui atlet unggulan KKI saat ini sebagian besar dari kelas komite, seperti Bribda Nikomang Astrid Aulia yang beberapa waktu lalu berhasil mengibarkan bendera merah putih di kejuaraan internasional Thailand Open. Sementara untuk di kelas kata, diakui atlet KKI Bali masih tertinggal dari perguruan lainnya.
8: Kita kan akan lanjutkan dengan pelatda ya. Kalau KKI ini di Bali khususnya itu memang identik dengan dominasi di kelas komite ya. Kalau saya jujur dengan itu, memang kita di kelas kata masih jauh dari perguruan yang lain. Tetapi kita sedang mencoba untuk mengakselerasi satu program agar kelas kata juga kita bisa bersaing lah.
9: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pengkab Forki Badung sekaligus Sekum Pengkab KKI Badung Ketut Murti mengatakan, untuk wilayah Badung, karateka KKI memang masih mendominasi masuk tim bayangan Forki Badung menuju Porprov Bali. Kejurprov KKI Bali juga menjadi ajang Forki Badung menguji kualitas atlet sebelum turun di Porprov Bali 2027.
10: Kita melihat bagaimana perkembangan atlet-atlet yang akan nanti berlaga di Porprov nantinya. Dari tim telescoping itu akan melihat bagaimana perkembangan atlet-atlet yang sudah berprestasi, apakah dia mampu bertahan.
9: Selain dipersiapkan untuk membela Forki Kabupaten Kota di Porprov Bali, para juara Kejurprov KKI Bali 2026 juga akan menjalani pelatda jangka panjang yang sewaktu-waktu diberangkatkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas KKI, termasuk event di tingkat regional dan Kejurprov Forki Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak. Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kemendikdasmen. Sementara itu, perekonomian Bali mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,78% pada triwulan 2 2026. Namun hasilnya belum dirasakan merata akibat investasi yang masih terpusat di kawasan selatan. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andri ini mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
11: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,7 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di NTB sore ini ya, Jumat 11 September 2026. Dan ini menjadi hari Radio Nasional, hari ulang tahun RRI yang ke-81. Dan Jumat sore, bagi sebagian dari kita ya, mungkin ini menjadi momen untuk menarik napas sedikit lebih panjang setelah beberapa hari disibukkan dengan pekerjaan ya, pekerjaan sekolah, kuliah, ataupun berbagai aktivitas lainnya. Dan yang masih berada di perjalanan pulang, hati-hati di jalan, yang sudah sampai di rumah, mungkin sekarang waktunya bersantai sejenak, bisa menikmati suasana sore, sambil memikirkan rencana untuk akhir pekan. Karena akhir pekan tidak selalu harus diisi dengan perjalanan jauh ya, atau aktivitas yang padat. Kadang menikmati waktu dengan keluarga, bertemu teman, berjalan-jalan sebentar, menikmati suasana sore atau bahkan beristirahat di rumah ini juga sudah cukup untuk mengembalikan energi. Dan pendengar, kami akan kembali hadirkan beberapa lagu untuk menemani suasana sore Jumat Anda. Sembari nanti kita menanti pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah untuk kami mengajak Anda mengikuti rangkaian acara menanti tibanya kumandang azan maghrib ya dalam Mutiara Sore Islami untuk hari ini. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore untuk kita sama-sama nantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Marilah kita sama-sama menyimak renungan senja untuk menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Renungan senja untuk hari ini dengan topik renungan setiap orang punya jalannya masing-masing, disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kausar Wibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sering melihat keberhasilan orang lain. Ada yang usahanya cepat berkembang, ada yang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ada yang memiliki kehidupan yang menurut kita lebih sukses dan bahagia. Tidak jarang ketika kita melihat keberhasilan orang lain, hati kita mulai membandingkan dengan keadaan diri sendiri dan timbul rasa iri dalam hati. Padahal kita perlu menyadari bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang berbeda-beda kepada setiap hambanya. Karena itu, janganlah terlalu sibuk melihat jalan orang lain sampai kita lupa berjalan di jalan kita sendiri. Tugas kita bukan menjadi seperti orang lain, akan tetapi menjadi versi terbaik dari diri kita dengan tetap bersyukur, berusaha dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, agar kita tidak iri dengan keberhasilan orang lain, maka ada beberapa hal yang harus kita sadari. Pertama, kita harus menyadari bahwa Allah memberikan bagian yang berbeda-beda kepada setiap manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar tidak tenggelam dalam perbandingan, karena kehidupan bukan untuk dibanding-bandingkan. Setiap orang sudah punya bagiannya masing-masing. Ada orang yang sukses di usia muda, ada yang baru menemukan keberhasilannya setelah melewati perjalanan panjang. Ada yang rezekinya berupa harta benda, ada pula yang berupa kesehatan, ada yang berupa keluarga yang harmonis, ada yang berupa ketenangan hati. Maka jangan ukur kehidupan kita hanya dari apa yang dimiliki orang lain. Kedua, kita harus menyadari bahwa rezeki setiap orang sudah diatur oleh Allah. Dengan menyadari bahwa rezeki setiap orang telah diatur oleh Allah, dapat membuat kita lebih tenang, tidak mudah iri, dan tidak terlalu sibuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Apa yang Allah berikan kepada orang lain tidak akan mengurangi bagian yang telah Allah tetapkan untuk kita. Tugas kita bukan menghitung rezeki orang lain, tetapi mensyukuri, mengusahakan, dan menjaga keberkahan rezeki yang telah kita terima. Yang ketiga, jangan membandingkan proses kita dengan hasil orang lain. Salah satu penyebab ketidakbahagiaan adalah membandingkan perjalanan kita dengan hasil akhir orang lain. Kita
melihat seseorang sesudah sukses, tetapi kita tidak melihat berapa lama dia berjuang. Kita melihat seseorang memiliki kehidupan yang baik, tetapi kita tidak mengetahui masalah yang mungkin sedang ia hadapi. Karena itu, lebih baik kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Mari kita lebih banyak mengevaluasi diri sendiri agar kita terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi. Jangan merasa kehidupan kita terlalu berat hanya karena melihat kehidupan orang lain tampak lebih mudah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan sesuatu yang berbeda untuk kita. Yang keempat, kita harus yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya. Apa yang kita alami saat ini, kita harus yakin bahwa inilah yang terbaik menurut Allah. Dengan begitu, kita tidak akan iri terhadap keberhasilan orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah, setiap orang sudah punya jalannya masing-masing. Jangan kita iri dengan kehidupan orang lain. Allah memberikan rizki yang berbeda kepada setiap manusia. Tugas kita bukan membandingkan hidup kita dengan orang lain, tetapi menjalani bagian kita dengan sebaik-baiknya. Demikian renungan senja yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan setiap orang punya jalannya masing-masing. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 hingga ayat 194 dibacakan oleh Qori'ah Suci Indah Yati.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 190 hingga 194 yang dibacakan tadi oleh Qori'ah Suci Indayati. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, saat ini pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الجميع أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika sholat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, alhamdulillah. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu religi islami ya, untuk mewarnai ibadah atau suasana maghrib Anda di malam ini. Dan untuk Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib, dan tadi juga sempat melanjutkan ibadahnya dengan berbagai ibadah sunnah, semoga segala amal ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga juga ibadah-ibadah yang kita lakukan ini menjadi jalan ya untuk kita selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Kami akan lanjutkan menghadirkan lagu-lagu religi islami hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam cek fakta. Benarkah tidur dengan rambut basah bisa menyebabkan masuk angin atau flu? Faktanya, rambut basah tidak secara langsung menyebabkan flu atau masuk angin. Flu disebabkan oleh infeksi virus, bukan karena tidur dengan rambut yang masih basah. Namun tidur dengan rambut basah dapat membuat kepala terasa dingin dan tidak nyaman. Pada sebagian orang, kondisi tersebut juga bisa membuat rambut lebih mudah kusut atau patah karena rambut dalam keadaan basah lebih rentan mengalami kerusakan. Jadi sebelum tidur sebaiknya keringkan rambut terlebih dahulu agar tubuh terasa lebih nyaman dan rambut tetap terawat. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih masih bersama kami ya di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Kali ini pendengar di NTB malam ini, kami menemani Anda dalam musik dan informasi. Seperti biasa, kami akan ketengahkan untuk Anda informasi ya, beberapa informasi dan lagu hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya awali satu informasi, ini informasi dari Gili Trawangan, di mana air bersih kembali mengalir di Gili Trawangan, Lombok Utara. Layanan air dipulihkan setelah Pemprov NTB bersama Polda NTB, Pemkab Lombok Utara, dan Prokopimda turun tangan menangani persoalan tersebut. Pemulihan ini membuat aktivitas masyarakat dan pariwisata di tiga Gili Trawangan mulai kembali normal. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan persoalan air tersebut telah dibahas bersama Porkopimda NTB dan Bupati Lombok Utara sejak Senin 7 September 2026 lalu. Menurut Iqbal, persoalan air tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan bisnis antar pihak. Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Pembahasan itu kemudian ditindaklanjuti di lapangan, di mana Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja turun langsung ke Gili Trawangan untuk memastikan kesepakatan yang telah dibuat segera dijalankan. Setelah itu, sistem produksi air kembali diaktifkan, distribusi air kepada masyarakat, dan pelaku usaha di Gili Trawangan pun mulai berjalan. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan menyebut, kondisi Gili Trawangan kini berangsur normal. Hal senada disampaikan pelaku industri pariwisata Risman Purnawadi. Menurutnya, masyarakat mulai kembali tenang setelah suplai air pulih. Iqbal menegaskan, pemulihan air ini menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sekaligus keberlangsungan pariwisata Gili Trawangan. Demikian informasi ini pendengar, saya kutip dari laman informasi kami di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda sejenak ya untuk menghadirkan lagu dan informasi di musik dan informasi malam ini. Karena saatnya kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada, selamat mendirikan ibadah salat isya di malam ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini dalam musik dan informasi. Kami ketengahkan satu informasi kembali untuk Anda, di mana pemerintah Provinsi NTB meminta Radio RRI terus berinovasi. Maksud kami, Radio Republik Indonesia terus berinovasi menghadapi perubahan teknologi dan persaingan media digital. Dan di momentum HUT ke-81, RRI dinilai harus mampu merebut perhatian masyarakat agar tetap menjadi sumber informasi yang dipercaya. Sekretaris Daerah NTB Abul Khair mengatakan, perkembangan teknologi media saat ini berlangsung sangat cepat. Kondisi tersebut membuat RRI perlu terus beradaptasi agar tidak kehilangan tempat di tengah masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki modal penting karena selama ini telah dikenal masyarakat sebagai media penyampai informasi, bahkan yang mengaku sudah mengenal RRI sejak kecil. Abul Khair menilai peran RRI juga masih penting dalam membantu pemerintah menyampaikan berbagai program kepada masyarakat, dan informasi mengenai kebijakan pemerintah perlu disosialisasikan secara masif hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan dia juga memberikan apresiasi terhadap peran RRI sebagai media penyampai informasi, dan ia menilai RRI mampu menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat secara seimbang. Karena itu, ia mendorong RRI tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tapi juga memanfaatkan untuk memperluas jangkauan. Ya, pendengar, informasi ini Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, waktu terus merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Maka tentu sudah waktu saya untuk menemani ruang dengar Anda ya untuk hari ini 11 September 2026. Nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan setelah warta berita nanti akan ada rekan kami Beni Pratama yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Nisandi pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita bersua kembali di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Selama ini banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: semangat ya, menjalankan operasional itu.
1: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
2: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
0: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional radio dengan kasatnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dari seluruh harus menyelamatkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
2: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Jadi selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 kan, RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa dan pada titik kali ini mau
6: reformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
1: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
1: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, HRU Mampu 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin ya.

0: mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
1: Kami dari Forum Puspa bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi ya untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, yang memberikan bantuan ya untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
0: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
2: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
0: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
5: We have, of course, the responsibility to...
6: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
4: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
7: So each indicator not only conducted by

0: one ministry or one institution.
1: So, jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya, serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
0: Each year, how to achieve the target.
2: Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
5: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000, dan hebatnya Indonesia Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
4: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
6: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, nah kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
4: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
7: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia biasa, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
4: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Choi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
8: Baik, terima kasih. Dan saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan, Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya, salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan IISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk-in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar atau kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terlihat. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya benar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pukul 20.49 menit. Masih bersama saya Beni Pratama malam hari ini. Tentunya selamat malam untuk Anda yang baru tiba di rumah. Semoga bersamaan dengan keluarga hari ini menjadi momen yang paling tidak menghilangkan lelah ya hari ini. Dan tentunya di malam hari ini menemani aktivitas Anda kami ketengahkan informasi dari Mataram. Pendengar, saat ini informasi dan berita sudah bisa diakses dengan mudah ya. Berbagai sarana memudahkan kita. Berbeda dengan situasi di Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda ketika itu mulai datang untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Nah, di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah dan bertindak demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada tanggal 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran stasiun radio daerah. Berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Nah, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Tapi ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kemudian kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya dan ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi dari pemerintah pusat. Sementara dunia luar harus tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Nah, kondisi kritis ini menjadikan para pembuat siaran dan juga teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Dan pada tanggal 11 September 1945 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31 Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Nah, di tengah penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi hingga menghasilkan kata sepakat untuk mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia atau disingkat RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pimpinan pertamanya. Pada hari itu dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga saat ini sebagai Tri Prasetya RRI. Akhirnya RRI langsung diuji oleh pertemuan fisik. Peran RRI sangat vital dan menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Bung Tomo saat pertempuran di Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer Belanda II di tahun 1948, semua pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan pedalaman. Nah, meskipun kondisi yang sangat terbatas, pemancar RRI terus mengudara menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia masih belum mati. RRI lahir bukan semata sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa pada awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tidak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini di kalangan generasi muda. Upaya tersebut dilakukan untuk melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB, Tarmizi, mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus dipersiapkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda. Demikian lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta. Bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. saudara dan saudari yang saya hormati. Memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM satu ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya, Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba.

107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kental.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Ya, halo dengan kau cantik hari ini untuk Anda tentunya yang baru saja merayakan ya, seperti RRI yang merayakan hari jadi ke-81. Mungkin Anda juga di hari ini merayakan anniversary pernikahan Anda ya. Tentunya pasangan adalah orang yang selalu harus menjadi yang paling cantik di hati kita. Baik pendengar, nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah seperti biasa ya, kami ajak Anda untuk sama-sama kita berbagi rindu, nanti mendengarkan lagu-lagu pilihan di Ruang Rindu.

0: berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita malam hari ini ya di Ruang Rindu hari Jumat 11 September 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Ya, pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, kita akan berbagi rindu di Ruang Rindu. Tentunya tidak asik ya kalau berbagi rindunya sendirian. Harus ada Anda juga yang datang ke sini lewat nomor yang masih sama tentunya di 0818020560 atau di 646521 atau di 634823. Kita sampai dulu penelpon pertama di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Benny yang baik hati suka nabung.
0: Halo Mas Yogi, lama tidak dengar suaranya, bagaimana kabarnya?
1: Lagi sibuk-sibuk Bang Ben.
0: Maulid itu?
1: Iya, baru selesai maulid.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin.
1: Kita besok mau masukkan bulan puasa akan datang lagi Bang Benny.
0: Ya amin, mudah-mudahan kita sehat ya sampai bulan puasa nanti. Mas Yogi.
1: Yang umur.
0: Amin, amin.
1: Bang Benny.
0: Tiang.
1: Lagunya mancanegara atau lagu-lagu pop?
0: Lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an, Mas Yogi.
1: Iya, pokoknya RRI tetap jaya di udara.
0: Terima kasih.
1: Salam Bang Benny.
0: Silahkan Mas Yogi.
1: Mbak Widya, Mbak ini siapa namanya? Mbak Piranti.
0: Yeah, siapa lagi?
1: Ada Pak Fajar, ada Muin, Pak Muhyiddin, ada Red Kedor, ada ini Pak Echan, terus ada yang lain, Pajang Tayangan, ada Bunda Aisyah, Bunda Masnia, ada Mbak Maya, ada Aries, ada Mbak Ayu, terus ada Mbak Maya. Semua Bang Weni.
0: Oke Mas Yogi.
1: Hati Bang Weni yang gagah, baik hati bukan nabung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Mas Yogi. Ini akhirnya ya, lama tidak terdengar suaranya, sudah kembali hadir. Sibuk mempersiapkan maulid katanya. Di belakang Mas Yogi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam Mas Bram. Apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik saja.
0: Sedang di Sumbawa atau di mana Mas Bram nih?
2: Kebetulan ini apa, posisi lagi di Kalimantan Utara.
0: Oh, sedang di Kalimantan sekarang. Mudah-mudahan sehat selalu di sana ya.
2: Iya, apa, mengikuti ini pindahan maulid.
0: Malam hari ini mau kirim salam buat siapa, Mas Bram?
2: Salamnya yang pertama buat Bang Benny ya, yang udah lama gak ketemu kita.
0: Betul, ini lama gak dengar suaranya Mas Bram nih.
2: Kira-kira berapa tahun? Satu tahun
0: ya? Belum satu tahun, kayaknya berapa bulan ya?
2: Dan juga ada ini ya, ada Bang Hedi ya.
0: Tadi itu Mas Yogi ya?
2: Nah iya, salam kenal ya. Terus ada Widya juga ya. Sama suaminya. Ada Anwar juga ya. Keponakan yang tercinta di Madura sana. Terus ada Bunda Aisyah juga. Ada bosmanya aja deh, tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Buat Bang Benny, terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Mas Bram ya. Doa yang sama, mudah-mudahan sehat selalu dan juga dimudahkan urusannya di Kalimantan sana. Kalau sempat mampir selalu ya di RRI Mataram. Di belakang Mas Bram, selamat malam Roh Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Anwar. Nah, pas sekali tadi pamannya ini.
3: Giliran Bang, giliran. Iya.
0: Oke oke. Gimana kabarnya Mas Anwar?
3: Alhamdulillah, kabar sehat, dapat undangan maulid besok malam.
0: Di mana itu, di dekat-dekat rumah Bang Anwar?
3: Di tetangga, di rumah Pak Haji Jael.
0: Oh iya. Kalau di sana apa ada lomba-lomba atau apa kayak gitu?
3: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi di FPS Nurul Iman, ada lomba tawasil Quran.
0: Oh iya, ini baru bermanfaat, betul.
3: Iya, ada lomba praktek sholat juga.
0: Uh-uh.
3: Ada lomba baca kitab, lomba tausiah juga ada.
0: Jadi ini ya lomba-lomba keagamaan sesuai dengan peringatan yang kita rayakan, yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Iya iya boleh.
0: Bang Anwar, kirim salam buat siapa?
3: Salam yang pertama untuk Mas Dene, Mas bertugas ya.
0: Terima kasih.
3: Kemudian sehat selalu. Dan juga ada Pak Wisya, ada Pak Mawiin, ada Bunda Aisyah, ada Bang Syahril, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya, dan juga ada Bang Krispati, Ayu Maluku, Bu Baridaya, untuk semua-semua dulu Bang Wene.
0: Oke Bang Anwar.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pas banget ya, tadi ada Mas Bram, pamannya Bang Anwar, kemudian dilanjutkan sama keponakannya ada Bang Anwar. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya.
4: Sudah mau kesehatan.
0: Agak putus-putus nih ke suaranya Bang Fajar.
4: Hah?
0: Agak putus-putus.
4: Dalam oke.
0: Sila Bang Fajar.
4: Bang Anwar tadi.
0: Oke.
4: Bang Irwan, Bang Yogi, Bang Raja, Bang Tuhair, Bang Bunda, sudah hadir ke nanti Tiawana Cahaya Maya, Mbak Ina.
0: Oke.
4: Ada Bang Bunda, maksudnya Bunda Kertini. Dan Bang John Bajang Laya, Pak Minta Mendit.
0: Oke.
4: Semuanya Bang Bani. Ada PZ.
0: Siap. Amin.
4: Terima kasih Bang Beni.
0: Terima kasih kembali Bang Fajar.
4: Selamat malam.
0: Agak putus-putus tadi ya Bang Fajar, tapi sudah tersampaikan salam-salamnya. Mudah-mudahan sehat juga untuk Bang Fajar di sana. Kayaknya lagi ngumpul-ngumpul sama sahabat-sahabatnya di rumah ya. Baik pendengar, untuk Anda tadi ada Mbak Kinanti, ada Ila, kemudian ada siapa lagi yang miskol ya. Pokoknya untuk semuanya ya, nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Ruang Rindu.

0: Baik, mendengar kembali kita di Ruang Rindu ya. 24 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih kurang lebih setengah jam lagi ya kebersamaan kita di Ruang Rindu. Silakan untuk Anda yang belum bisa bergabung di sesi pertama tadi. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Lale.
1: Halo juga, gimana kabarnya Mas Ben?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, semoga selalu bisa kesehatan deh.
0: Amin.
1: Salam-salam dulu.
0: Sila.
1: Yang pertama bulan Suwati, yang ada di Semarang Kamu di Kepergiatan Kesehatan. Banyak umur, banyak rezeki, selalu berasa dalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sama Wisin, ada Mas Alja, ada Bunda saya, Bunda saya, Amirian, Ibu Lizi, Mbak Pengga, Pak Hengjo, Pak Abudin, Marisa, Pak Jibunan Sari, Pak Jepit sama Bunda Marni, dan Korde, Mana kebanyakan Masa Sekali, semuanya ada. Tadi akan juga pengajar kecuali dalam kelompok kekuatan buat pasien, masing-masing kita berikan kesehatan, kena umur, akan dalam keadaan rezekinya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai semuanya, kerja yang masih lagi, masih sampai aja dan sepertinya. Lagunya lalu tunggu. Sedang rangkul sedang kebasannya sambut alim lagi langsung di lalu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Lale di Lombok Tengah tadi ya, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Lale bersama keluarga di Lombok Tengah. Selamat malam juga untuk warga Lombok Tengah, apa kabar malam hari ini? Di belakang Mbak Lale. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Udah rindu, elemennya.
0: Lamanya menghilang bundaku ini, bagaimana kabarnya?
2: Selalu ceria, selalu happy.
0: Sibuk kayaknya, sama maulid sembilan bulan.
2: Sibuk. Tadi juga ada ini tamu dari RRI juga itu, yang suka di renungan yang ngaji itu siapa namanya?
0: Siapa nih ke?
2: Yang suka ngaji di renungan itu?
0: Beda bunda, pengajian renungan.
2: Enggak, maksudnya itu yang bawa renungan itu.
0: Oh, yang bawa renungan.
2: Siapa namanya ya?
0: Renungan ada.
2: Majmur.
0: Kalau renungan diganti-ganti soalnya bunda ada.
2: Siapa?
0: Di antaranya siapa? Itu ada Ustadz Ramli. Terus siapa lagi bunda ya?
2: Siapa? Siapa sebut?
0: Haji Lalu Muhammad Mujib itu bukan?
2: Yang satu kan?
0: Siapa lagi bunda ya?
2: ya mungkin yang gitu.
0: Angge.
2: Iya, tadi dia pasang stiker motor.
0: Nggih.
2: Katanya dia itu muridnya ini Mbak Kori.
0: Oh, ini berarti yang baca Quran.
2: Iya.
0: Mbak Korinya berarti, nggih.
2: Siapa namanya?
0: Lupa yang banyak korinya soalnya.
2: Udah dikasih tahu tadi namanya. Ustaznya ini sudah Mbak Kori udah bilang. Anak murid saya itu Mbak Kori udah bilang. Dia pasang stiker motor tadi. Di rumahnya bunda. Mudah-mudahan semua sehat terlalu ya.
0: Amin.
2: Tetap sibuk ini bunda.
0: Sampai
2: ada berduka, ada pergi umroh, ada yang mau nikah juga ini.
0: Lagi banyak acara nih kayaknya di sana.
2: Kemarin itu keponakan itu juga. Ini dah pokoknya berduka, bahagia, susah senang sudah ini full di maulid ini.
0: Sebagai orang tua
2: itu, makanya
0: mengayomi sebagai orang tua mengayomi semua acara bunda ya.
2: Iya itu dah. Tapi tadi terakhir itu yang dari RRI itu. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terus tadi Mbak Lalu ya.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Jaber Kondaya, ada Raden Kedor juga, sehat selalu. Ada Pak Muhyiddin, ada Bang Andi yang ada di Gunung Sari, Bang Yudi juga yang ada di Ampenan. Terus ini Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bang Raja, terus Bang Pajar,
0: yeah.
2: Bang Sukri juga sehat selalu. Si penuh abang.
0: Tidak ada yang biru, nggih?
2: Ya, tidak ada yang biru. Terus sekarang ini Mbak Ica yang punya acara maulidnya. Yang ada di Batu Mulia. Iya. Mudah-mudahan acaranya lancar ya.
0: Amin.
2: Terus ini ada siapa ya?
0: Siapa lagi nih, Kak?
2: Siapa ya?
0: Siapa
2: Bang,
0: lagi, Bunda?
2: Bang Pajar.
0: Nggih.
2: Bang Raja. Bang Sukri, Abang Yudi, terus ada Abang Andi juga yang ada di Gunung Sari, Pak Punopo yang ada di Gunung Sari juga, ada Ama Kiki di sana, terus Iki Anos juga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bunda Aisyah sehat selalu juga, buat semua Nanda ya.
0: Siap.
2: Kalau Bunda ini tidak bisa anak nanti. Full. Tapi tetap setia kok.
0: Nge.
2: Selalu di ini dirindukan PEN RRI tanpa terkecuali semuanya. Oke, dah gagah ya.
0: Nge, Bunda.
2: Buat sidenya, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya gagah ya.
0: Amin.
2: Lagu digabung. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, seperti perkiraan ini Bunda Masnya di bulan Rabiul Awal ini banyak kegiatan banyak acara katanya beliau ya, mulai dari yang suka sampai yang duka ya, mudah-mudahan semuanya lancar pokoknya. Di belakang Bunda Masnya, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Bunda Kartini, apa kabar?
3: Iya, Bunda Kartini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Ben?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Kartini gimana kabarnya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, siapa barusan itu?
0: Tadi Bunda Mas, Bunda Masnia yang di Gerung.
3: Salam kenal, Bang. Sudah lama kenal sama Bunda.
0: Betul.
3: Salam balik ya.
0: Nggih. Yeah.
3: Sapa-sapa dulu.
0: Gila.
3: Salam buat Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Mbak Maya,
0: yeah.
3: Mbak Jinanti, ada Bunda Masnya, ada Siti, Bunda Siti Hajar,
0: yeah.
3: Bunda Marni, Bunda Warni, Mbak Jinja, semua salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Ada juga media bajang listrik, kemudian ada Bang Fajar, halo.
0: Halo, siapa lagi?
3: Halo,
0: okay.
3: Bapak Haji Herman, Bapak Maliin, Bapak Muhyiddin, Bang Raja, Bang Irwan, Bang Rian, Bang Rian, Bajang Lai, Mas Yogi, semua-semuanya salam sehat selalu buat Bang Leni juga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Sehat selalu juga ya bersama keluarga di Lombok Timur. Selamat malam warga Lombok Timur. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya malam hari ini. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang kenangan, memori berbagi rindu lewat lagu. Bersama Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Selamat malam Pak Mawiin.
4: Selamat malam juga Bang Beni.
0: Bagaimana kabarnya Pak Mawiin, sehat ya?
4: Iya, baik selalu. Tadi Bunda Kartini ya.
0: Iya betul, ada
4: Nak Cinta juga.
0: Betul, Nak Cinta.
4: Yang season keberapa?
0: Napi?
4: Seasonnya keberapa?
0: Penelpon.
4: Yang waktu keberapa ini?
0: Yang kedua nih ke Pak Mawiin.
4: Oh iya, season kedua.
0: Nggih.
4: Ya salam-salam ya gitu Bang Beni ya.
0: Sila Pak Mawiin.
4: Tadi seperti Nak Cinta juga Bunda Kartini. ada Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah, ada Bunda Ratu Lale, Pak Marisa, ada Pak Order, Bang Fajar yang di Panti Kute, Pak Irwan di Lombok Timur, Sanubaya, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, Bunda Sidi Hajar, ada Bunda Aries, Pak Tinggu, Bang Raja, Pak Jamaluddin. Ya semua ada gitu Bang Beni ya.
0: Siap Pak Mauin.
4: Terima kasih Bang Beni.
0: Terima kasih kembali Pak Mauin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mauin di Tanjung Lombok Utara. Mudah-mudahan sehat ya. Selamat malam warga Lombok Utara. Malam hari ini tentunya kalau ngikutin ini ya, kalau ngikutin cuaca di Lombok Barat bagian utara, sepertinya Lombok Utara juga mendung hari ini. Ada gerimis-gerimis kecil. Kita masih berharap ya, mudah-mudahan di bulan September ini sudah mulai turun hujan. Ada Bunda Aisyah, ada Bunda Hil, kemudian siapa lagi tadi ya? Untuk semuanya, nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut ya. Kita ke Inika Christie dulu dengan Cinta Kita.

0: Baik, mendengar kembali kita di sesi terakhir sepertinya ya di ruang dini untuk malam hari ini. Jadi buat Anda yang belum bisa masuk di sesi pertama dan kedua tadi, kami persilahkan untuk berbagi rindu di 08182056000 atau di 646521 atau di 634823. Selamat malam, ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat, senang bahagia. Paling tidak sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga Bunda.
1: Alhamdulillah syukurillah. Dirgahayu RRI yang ke-81. Udara tetap di udara.
0: Siap.
1: Lagu siapa yang tersisa itu?
0: Ada Izmi Aziz, Aku Rindu. Terus Yunisara, Juwita.
1: Oh itu yang rindu ya.
0: Oke.
1: Apa judulnya lagu yang tadi yang ada Cinta di Hatimu?
0: Itu sebentar Bunda. Selalu untuk selamanya yang nyanyi namanya Fatur.
1: Oh, selalu untuk selamanya.
0: Nggih.
1: Ini yang cerita apa ya?
0: Napi?
1: Yang rindu siapa ya?
0: Yang rindu itu Frida Luciana.
1: Oh iya, ada request di sebelah ini di ruang di sembarangan.
0: Oke.
1: Kalau terus dikit nih.
0: Sila.
1: Lagi. Halo.
0: Halo Bunda.
1: Ada Alfi di sebelah.
0: Jaringannya sepertinya kurang bagus tadi Bunda Aisyah ya. Nanti coba lagi Bunda Aisyah untuk lanjut kirim-kirim salam. Di belakang Bunda Aisyah. Selamat malam, ruang rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana caranya Mbak Maya langsung bisa berdering di seluler dan di sini juga bersamaan?
2: Iya, dua pakai mencet ini. Dari tadi saya diangkat-angkat berapa kali masuk nomor saya.
0: Kok bisa deh, hebat sekali langsung dua lewatnya berdering.
2: Dua langsung mencet ini. Mana-mana yang masuk sudah enggak apa-apa.
0: Oke.
2: Lagunya apa yang tersisa?
0: Ada Fudu, Salam Untuk Dia.
2: Nah, itu dah.
0: Oke, siap.
2: Salam Untuk Dia ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, salam dulu buat keluarga di sini, salam hormat sama sayang aja.
0: Nggih.
2: Okay. Buat siapa ya? Pak Haji Herman, Pak Mawiin tadi, Yogi, Sahril, Raja, Pak Pasan aja, Bunda Masnya tumben kedengeran. Lupa terus sama saya.
0: Aduh, tetet ya Mbak Maya. Bapaknya ini yang terputus karena sinyal, nanti dicoba lagi ya. Di belakang Mbak Maya, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Hajar, bagaimana kabarnya? Ih, lama sekali tidak terdengar suaranya ini.
1: Ibu, Bunda. Selesai mulut, ada keluarga meninggal.
0: Sampun selesai tak?
1: Selesai sebulan, Bunda.
0: Sampun selesai tapi nggih?
1: Ya, udah selesai, Bang. Okay. Besok nyanyi, biasa nyanyi 19-9.
0: Oh, nggih.
1: Ya. Gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah, Bunda. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, Bunda, ya.
0: Selama bulan Maulid berarti libur jualan?
1: Ya.
0: Selama bulan Maulid libur jualan?
1: Iya, enggak. Masih sibuk dulu.
0: Oh, nggih.
1: Iya.
0: Tunggu longgar dulu jualan
1: lama
0: lagi.
1: Lama anda ketemu sama abang ya.
0: Betul.
1: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Sila.
1: Salam-salam Bunda Cahaya. Mudah-mudahan sehat. Sudah masuk Bunda Cahaya?
0: Belum, kemarin malam belum. Kemarin malam
1: Bunda masuk. Sudah Mas Nia, gimana kabar Bunda? Salam sayang Bunda ya. Mudah-mudahan sehat ya. Sama Bunda Maya, baru Niki. Mudah-mudahan sehat. Salam sama Ibu Niki Bunda ya. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Nggih.
1: Bajang Sarir, Bunda Hil, Sini, Bunda, sama enggak masuk ini. Lupa nama-nama. Kinanti.
0: Nggih.
1: Sama siapa lagi nih?
0: Siapa lagi yang diingat nih, Kak?
1: Sama ayah Widya, sama Soalan Pajang Listrik, bikin mudah-mudahan sehat ya. Sama Mamirian, bikin mudah-mudahan sehat ya. Sama Isi Anos, bikin mudah-mudahan sehat ya. Sama siapa?
0: Siapa lagi, Bunda? Halo, Bunda Siti Hajar? Halo? Banyak yang terputus karena jaringan ya malam hari ini. Mudah-mudahan tapi tetap sehat untuk semuanya ya. Ada Bunda Aisyah tadi keputus, kemudian juga Mbak Maya keputus, terakhir ada Bunda Siti Hajar juga. Alhamdulillah tapi sehat semuanya ya. Walaupun di bulan ini katanya banyak kegiatan, akhirnya baru sempat mampir di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Hil.
3: Iya, maksudnya malam hari ini Mas Dendi.
0: Gimana kabarnya Bunda Hil, sehat nggih?
3: Enggak. Sehat juga.
0: Halo?
3: Balinya Mas Dendi.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Sampun ngopi kan ya?
0: Sampun. Es kopi. Es kopi.
3: Iya. Kalau lakinya pilihin aja nanti ya.
0: Napi?
3: Kalau lakinya pilihin aja nanti.
0: Siap.
3: Iya. Salam-salam ya.
0: Sila-sila.
3: Akan dimas dan dimudahan setiap selalu ya.
0: Amin.
3: Lancar lagi, tetap akhiran bersama keluarga di rumah. Tetap rukun damai bersama penyayang yang di hati ya.
0: Oke.
3: Ya. Ya, salam. Saya terus ada lagi. Arya, ada Pak Irfi, Bila, Dekranya, terus ada Nabi, ada Rabi Gedor, ada Jaga Sendaya, ada Pak Jafri, terus ada
0: kembali terputus ya, kayaknya malam hari ini kembali jaringannya kurang bersahabat ya. Sebagian salamnya sudah tersampai tadi dari Bunda Hil ya. Mudah-mudahan Bunda Hil dan keluarga di Lombok Tengah sehat selalu. Di belakang Bunda Hil, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu Bang Denny.
0: Halo Ila, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah. Langsung aja ya Bang Denny ya.
0: Oke, silahkan.
4: Lagunya apa yang tersisa sekarang?
0: Gigi Hinaka.
4: Ya udah yang mana-mana sudah ya. Oke, mau salam-salam buat Kak Irwan. Selamat ulang tahun ya besok di tanggal 12 September. Semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
4: Terus buat Mbak Kinanti, buat Bunda Hil, Mbak Nelly, Mbak Ica, Bang Syahril, Bang Pintu, Bang Raja, buat semuanya Bang Beni ya.
0: Mm-hmm.
4: Buat Bang Beni, selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila, baru bisa terhubung ya lewat jalur telepon rumah. Tadi sudah beberapa kali miss call di seluler tapi masih belum bisa terhubung ya. Telepon terakhir sepertinya ya. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Urwa.
5: Ya, dengan
0: halo.
5: Ini dengan Mas Denny ya.
0: Iya betul.
5: Ya, Mas Denny, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Urwa, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, ya. Apa lagunya sekarang, Mas Denny?
0: Yang belum keputar ini ada Gigi Hinaka, terus Triutami, mungkinkah terjadi?
5: Nah, itu Triutami.
0: Oke.
5: Ya, mengirim sedikit, Mas Denny.
0: Mm-hmm.
5: Ya, mau ikan saat pindah. Bunda Aisyah, terus buat semua-semua sudah dan siap satu kalian kontakkan aja buat yang belum kenal, belum kenal buat Mas Rini, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rua ya, jadi penelpon terakhir di ruang rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga umur yang bermanfaat pastinya. Tidak hanya sehat, tapi digunakan kesehatan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif pastinya. Ada Mas Yogi, tadi ada Bang Bram, kemudian Mas Anwar. Ada Bang Wajar, ada Mbak Lale, ada Bunda Mastia, Bunda Kartini, Pak Mawiin, Bunda Aisyah, Mbak Maya, kemudian Bunda Hil, kepotong tadi ada Ila, juga kepotong di bagian ujung-ujung. Buat yang belum bisa masuk, ada siapa aja tadi ya, ada Mbak Kinanti dan yang lain-lain, mudah-mudahan besok malam bisa bergabung lagi ya. Kita ke lagu penutup untuk malam hari ini, ada Izmi Aziz dengan Aku Rindu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

Program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja satu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Sabtu 12 September 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri Mentari dari Studio Pro 1 RR Mataram dan Amalia Roma dari Teknik mengawali pagi ini pendengar untuk menyapa Anda tepat di hari Sabtu 12 September 2026. Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti rangkaian sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubulatun Islamic Center beserta kajian islami sampai nanti di pukul 6.25 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

нам... بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian pada pagi yang penuh berkah ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar RRI Pro 1 Mataram rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Subhan Abdullah Ajim MA yang akan mengkaji Quran Surah Qaf ayat 39 sampai dengan ayat 42. Sekali lagi kajian kita pada pagi hari ini akan membahas Quran Surah Qaf ayat 39 sampai dengan ayat 42. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, yakni pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Baiklah, agar lebih barokahnya, marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilahkan bagi seluruh jamaah membuka Quran Surah Qaf ayat 39 sampai dengan ayat 42. Kita awali dengan berkata

0: يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج صدق الله العظيم.
1: Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah seraya bertahmid memuji Tuhanmu sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Bertasbihlah pula kepadanya pada sebagian malam hari dan setiap selesai sholat. Dengarkanlah seruan pada hari ketika malaikat penyeru memanggil dari tempat yang dekat. Pada hari itulah mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenar-benarnya. Itulah hari ketika manusia keluar dari kubur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya kepada Al-Mukarram, falyatafadhal masykur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma

0: ilma wal hikna bisholih. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada yang kami muliakan dan mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan bagian kita dalam tafsir Al-Qur'an surat Qaf ayat 39 sampai dengan 42. Dan sudah kita tilawakan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini jadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya mari kita kaji apa yang kita telah tilawakan tadi. Diawali dengan ayat yang 39 yang dibacakan tadi. Alhamdulillah tafsir yang kita dapatkan fasbir ala ma yaqulun, kalimat fasbir itu adalah kata kerja, sabarlah. Berarti kalau sudah kata kerja ada yang memberikan, ambillah dia ada kebutuhan kita. Siapa yang memberikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala mintakan semua yang ada. Dan perintah ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika beliau menyampaikan risalah Allah yang hak, yang alhamdulillah sekarang kita yakini ini, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena tradisi yang ada kala itu membuat kepala. Tradisi yang ada kala itu tidak ada lagi orang-orang lemah yang bisa dibantu. Betul-betul seperti kita berada di hutan rimba, yang kuat itu menindas yang lemah, yang kaya itu sombongnya tidak ada. Apa istilah yang berdas baninya? Itulah hidup waktu itu. Rasulullah datang mengajar manusia untuk membangun tatanan masyarakat, terutama sekali kehidupan yang saling sayang menyayangi. Dan utama sekali adalah bagaimana manusia ini mengenal Allah, menyembah Allah. Maka feedback yang didapatkan oleh baginda Rasul dalam berdakwah, beliau dikatakan orang gila. Masa sudah zaman kayak gini masih ngajak kita tak percaya akhirat? Masa sudah sama saya gini masuk percaya yang belum pasti? Itu gila itu. Ketika dibacakan Al-Quran pun, ucapan mereka yang disampaikan pada Al-Quran ini adalah syair, syair-syair aja ini. Ngapain percaya kepada syair-syair kayak gini? Gitu. Innaka syair, innaka majnun, macam-macam. Masya Allah. Nah, ketika Rasulullah mendapat feedback ataupun ya, tanggapan dari masyarakat seperti itu, Allah perintahkan fasbir ala ma yaqulu, sabar apa yang mereka katakan kepadamu hai Muhammad, karena mereka tidak tahu. Maaf ya, sampai hari kiamat ketika kita mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang tidak suka dengan kita itu akan hampir sama, akan memberikan feedback ataupun umpan balik terhadap ajakan kita dengan ya, macam-macam komentarnya, tanggapannya itu macam-macam. Alhamdulillah kalau tanggapannya baik ya mungkin kita tidak perlu bersabar, bisa-bisa jadi kita menjadi orang yang besar kepala. Tapi kalau ajakan kita itu dibalas dengan umpatan, dibalas dengan ejekan, dibalas dengan kemohan, dibalas dengan apa saja yang tidak kita sukai, ya sudah, tidak peduli. Ambil ayat ini, fasbir, sabar. Nah, makna sabar juga dalam bahasa yang lain, sabar itu adalah ulet dan tekun. Jadi bukan sabar itu menyerah. Terus Kenapa orang sabar itu dikatakan orang yang ulet dan tekun? Karena di depan dia, dia sudah mendapatkan balasannya. Dia tahu balasannya. Bahwa orang yang sabar itu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di dunia ini saja, di akhirat pun. Dan banyak ada buktinya. Orang yang bersabar ketika dia hidup di dunia ini, selalu aja ada cara diatasi permasalahan-permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu menyampaikan, kalau kita mau memahami makna ayat Inna fayuwab as-sabirun ajarahum bighairi hisab, Allah akan membalas kebaikan orang yang bersabar tanpa batas, maka mafhumul dari ayat ini, pemaknaan dari ayat ini, bahwa sabar itu tidak ada batas, karena upahnya juga tanpa ada batas, ganjaran orang bersabar tanpa ada batas. Kita jangan sampai seperti ungkapan kita tuh, waduh, kesabarannya sudah habis, kesabaran saya ada batasnya, sehingga setelah itulah baru dia marah, baru dia emosi. Lain itu yang disenangi oleh setan itu pada kita, ketika kaidah mengatakan sudah habis kesabaran saya, akhirnya muncullah, nah, setelah itu kerusakan itu kan ada walhi. Tapi kalau tetap kita katakan saya sabar, itu ya setan yang akan menari-nari dari kerusakan yang akan timbul itu hilang. Senjata utamanya adalah sabar. Fasbir ala ma yaqulu, fasbir ala ma yaf'alu. Bisa diutamakan lagi. Bisa jadi orang menyakiti dengan omongan, bisa juga dengan perbuatan. Ya sabar saja. Dengan apa saja bentuk, ya, bentuk-bentuk ketidakterimaannya terhadap ajakan kita, ya, jawaban kita fasbir. Nah yang kedua ini yang menarik para jemaah yang kami muliakan, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Tadi hati kita sudah bersabar karena menyerahkan diri kepada Allah, tambah lagi mari. Ulama-ulama tafsir mengatakan yang ayat ini adalah kuatkan untuk melaksanakan salat qabla tulu'i syams. Salat apa qabla tulu'i syams? Wa qabla al-ghurub. Salat apa qabla al-ghurub? Maghrib ba'dal ghurub. Nah disinilah keistimewaan dua sholat yang antara lima sholat yang diwajibkan kita. Sholat subuh dan asar itu adalah tanda orangnya beriman. Jadi kalau diri kita bisa hadir di sholat jamaah subuh dan asar, maka kita dikatakan bari terbebas dari sifat kemunafikan. Karena ini berat. Kenapa berat? Sholat subuh ini berat, orang tidur semua, Pak. Paling enak tidur itu mendekati subuh. Apalagi udah azan kadang-kadang enggak kedengar, saking enaknya itu. Bagi mereka yang jarang bangun. Kebanyakan manusia jangan terlelap begadang sampai jam 12, sampai jam 1 tidur. Waduh. Semakin dekat subuh itu semakin banyak mimpi-mimpi yang membuat kita tuh lupa yang lain. Terbangunnya nanti pas sudah matahari terbit, waliyazubillah billah. Begitu pula sholat asar. Sholat asar ini sholat yang juga berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Karena asar ini sedang istirahat, kailulah, ada kailulah. Jadi yang bagus tidur, ada tidur siang. Nah tidur siang itu ya pada habis makan siang. Ya saya pernah malah, ini ternyata masya Allah benar ya, hadisnya itu ajarkan Nabi itu hadir sholat asar. Karena saya ikut tradisi orang Arab, pernah sekali saja diundang kita makan. Makannya itu ya jam 2. Bukan kayak kita ini kalau makan siang itu jam 12 sudah ke rumah, setengah 11. Jam 11 mungkin kamar. Saya enggak, ya pada zuhur datang. Pada zuhur itu ya misalnya jam 12. Nanti ceramah. Keluar makanannya itu jam 2, Pak. Makanan setengah 3. Habis makan itu langsung matikan lampu, itu tidur, Pak. Kita sudah kenyang ya, taqadda tamadda dalam bahasa mereka. Kalau sudah kenyang tinggal lonjorkan kaki, itu Beda dengan ta'asya, tamasya, makan malam, makan terus jalan-jalan kan. Ini enggak, tamadda, itu bagi umatnya. Hidup bangun pak mendekati maghrib baru sholat asar kita. Nah, itu dia. Ini karena diundang saya dibadui waktu itu. Jadi sholat asar di masya Allah ya di sini ternyata kita bisa hadir sholat asar jamaah dan subuh jamaah itu tak iman. Dan mohon maaf, ya paling sedikit jumlah jamaah kita itu kalau kita mau survei di masjid-masjid itu jamaahnya subuh sama asar. Maghrib bisa banyak. Nah, maghrib itu sudah kita sudah ya leha-leha, sudah kerja, sudah mandi apa bisa mendengar itu. Tapi kalau subuh dan asar pula. Nah, ini jadi penting dari ayat ini maknanya adalah keutamaan kita bisa hadir ya salat berjamaah itu di salat subuh dan salat asar di antara 5 waktu salat yang Allah fardhukan kepada kita. Nah, menarik kita kaji juga para jemaah yang kami muliakan. Sabbih bihamdi rabbika qabla tuli syamsi wa qabla al-ghurub. Ini solusi juga dalam permasalahan hidup kita ini. Jangan jauhkan diri kita dengan sholat. Tadi kita diajarkan oleh Allah untuk bersabar menghadapi semua masalah dalam kehidupan ini. Nah, ditambah lagi kita mengetuk rahmat Allah yang di langit dengan sholat kita. Jadi tidak cukup dengan bersabar menghadapi perilaku-perilaku manusia ya. Namun wajib kita tambah lagi kita mohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menjemput kasih sayang Allah yang paling gampang itu juga melalui sholat. Itu gratis. Memang kaidahnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berikan rahmat kasih sayangmu bagi siapa saja di bumi akan datang rahmat yang ada di langit. Itu berinfak, fadilah berimpak, tapi kan harus butuh duit. Nah, tapi kalau sholat enggak perlu, Pak. Air juga gratis tinggal. Kalau enggak ada air, pakai tanah. Tayamum juga gratis, enggak ada yang bayar itu. Tinggal ada enggak kemauan kita ini. Nah, di sini ayatnya luar biasa, solusi dalam permasalahan hidup kita, kita bersabar dan kita bertadarus kepada Allah melalui sholat kita. Perbaiki sholat kita. Insya Allah dengan sholat yang kita kerjakan itu selesai perkara kita itu. Akan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala pada waktunya untuk kita itu. Pasti sudah itu. Ya, pertama pertolongan Allah itu bentuknya apa? Ketenangan hati kita tadi. Pikiran kita yang gelisah tadi akan hilang serna. Belum lagi nanti akan datang ya, jiran, tetangga, kerabat kita yang akan datang membantu. Ada saja kan. Kalau tidak ada manusia, bisa saja Allah akan kirimkan makhluknya yang lain, bentuk malaikat yang akan memberikan solusi dari permasalahan kita. Kalau kita bisa hadapi semua permasalahan kita itu dengan sabar dan sholat. Ya alladzina musta'inu bis-sabri Allah mengajak kita itu memanggil kita alladzina musta'inu bis-sabri was-salat. Rasulullah ya, diajarkan oleh seperti ini, kita pengikut Rasulullah pun demikian Pak, melanjutkan ajaran Allah kepada nabinya. Kepada nabi kita itu. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras juga nanti di malam hari masih ada sholat kita, sholat maghrib, sholat isya. Bisa juga diartikan oleh ulama wa minal laili fasabbih wa adbar, ini adalah sholat tambah dengan sholat tahajud. Dan setelah kita sholat pun adabnya adalah harus ada wirid kita, ada baru subuh, ada tasbih kita. Jadi dianggap orang yang tidak sopan habis sholat assalamualaikum langsung bus. Jadi begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, berhenti sejenak, paling tidak takbir, tahmid, ya, tasbih. Nah, berarti itu baru jalan. Ada adabnya. Jangan kayak sholat itu rutinitas, apalagi ya, kecuali kebelet. Dan ini juga kita nggak boleh juga ini kan udah terus lari karena memang itu panggilan alam itu. Kalau dia lama-lama di sini bisa bahaya itu. Nah, itu jangan disamakan, itu ada orang tua cepat. Kecuali ada teman begitu, bus assalamualaikum, bus terus berkali-kali, nggak mungkin kebelat itu datang setiap waktu sholat. Ya, jadi kebelat itu ada waktunya. Nah, tadi kalau misalnya ada teman kita jiran bus langsung keluar, ya ingatkan. Nah, ini bacakan ayat ini. Karena ayat ini mengajarkan dalil kita bahwa setelah sholat itu ya berdiam diri sejenak, paling tidak istighfar. Setelah itu takbir, tahmid dan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, walallahu akbar. Silakan ada wirid yang selalu Rasulullah sampaikan ya. Alhamdulillah, takbir, tahmid itu 33 kali. Tapi yang tidak pernah lepas juga istighfar, astagfirullah setelah sholat itu. Maka di sini ayatnya wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Jadi sebagian daripada malam hari ya, kita menambah tasbih kita, ya tasbih kita maksudnya sholat, wa adbaras sujud, kalimat wa adbaras sujud setelah sholat kita jangan beranjak itu cepat dari tempat waktu kita sholat. Ya misalnya sholat di rumah juga demikian. Sholat di rumah hanya rutinitas, assalamualaikum, wis langsung lagi ngikuti lagi, jangan duduk juga areh, ya apa direhatkan badan kita, hati kita, pikiran kita, jiwa raga kita dulu, kita nikmatilah sholat itu, ya karena Rasulullah SAW selalu berkata kepada Bilal, ya Bilal areh nabi sholat, ayo kita nikmati suasana kita ini dengan membangun mendirikan sholat. Bilal, setiap ketemu Bilal itu Rasulullah itu senang terbayang. Ya Allah, memang ini kita menjadi PR ya para jemaah yang kami muliakan. Kalau sholat sudah menjadi kebutuhan itu, masya Allah. Jadi bukan lagi kelasnya rutin, tapi kebutuhan kita. Sebagaimana kita butuh kepada makanan, minuman itu. Untuk rohani kita, ya sholat itu. Pesan Rasulullah terakhir, umati as-shalah, baru dia benar. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah berikan kekuatan kepada umatku untuk melaksanakan perintah sholat itu. Karena di dalam perintah sholat itulah Allah berikan kebaikan itu banyak kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nasihat Rasul ya, kepada salah seorang sahabat yang dia setiap hari itu wajib ketemu Rasulullah. Nah, satu saat dia tidak datang, Rasulullah yang cari dia. Carikan, saya lupa nama sahabatnya. Ketika dicarikan oleh sahabat itu, dipanggil Rasulullah, kemana kamu ini, kenapa tidak datang? Ternyata dia merajuk. Merajuk itu kalau bahasa kita apa ya? Merajuk itu ya pokoknya dia menyendirilah. Kenapa kamu merajuk? Kenapa kamu menyendiri? Tidak mau bertemu denganku? Ya Rasulullah, aku ini kalau tidak ketemu dengan kamu itu karena ada yang kurang dalam hidup ini. Jadi harus setiap hari ketemu. Tapi satu saat itu saya berkata, ya Allah, nanti kalau di akhirat Rasulullah berada di tingkat surga yang paling jauh, terus saya yang mungkin enggak bisa masuk, atau mungkin saya paling enggak bisa ketemu, itu yang buat saya merajuk, katanya. Ngambek, gak mau datang itu, sedih sekali gitu loh kesedihannya. Maka jawaban Rasulullah, wahai sahabatku, kalau kamu mau bersamaku di dunia dan akhirat, a'in ala nafsika bikasratu sholat, perbanyak sholatmu, perbanyak sholat, karena sholat itulah mi'rajul mu'minin kelak di hari akhirat, lipnya kita itu. Semakin banyak sholat kita, semakin nikmat kita melaksanakan sholat di dunia ini, di akhirat nanti gitu. Posisi kita itu paling tinggi dikasih oleh Allah. Kenikmatannya nanti di dalam surga itu. Di situ sahabat itu langsung sumringah, senyum, alhamdulillah. Ternyata ngambek itu juga ada manfaatnya. Akhirnya sahabat yang lain dapat ilmu. Jika macam-macam cara mengekspresi cintanya kepada Allah. Para jemaah yang kami muliakan, ini penting sekali kita memperbaiki sholat kita. يا دعائك اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ulama mengatakan kalimat husni ibadatik, itu bagaimana sholat kita itu terus kita evaluasi. Ibadah utama itu adalah sholat. Padahal bisa juga ibadah-ibadah lain, tapi sholatnya itu husni ibadatik. Karena itu bentuk daripada syukur kepada nikmat Allah itu sholat kita. Bentuk kita zikir kepada Allah itu melalui sholat kita juga. Jadi itu yang kita selalu minta doa setelah sholat atau setiap saat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah ini ayat ini, masya Allah, para jemaah yang kami muliakan, ya, ayat yang kedua itu menjelaskan ini keimanan kita tentang hari akhirat, awal daripada akhirat nanti, ya, terjadi kiamat. Maka wastami yauma yunadil munadi min makanin qarib yauma yasma'una sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Ya, ini memang panggilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali kepada malaikat Israfil. Ya, ada yang mengatakan dua kali tiupan sangkakala, ada yang mengatakan tiga kali tiupan sangkakala itu. Atau Israfil itu trompetnya itu akan ditiup. Pertama itu untuk menghancurkan semua yang ada di ciptaan Allah di muka bumi ini. Yang kedua adalah dibangkitkan. Yang ketiga itu berkumpul semuanya, yaumul mahsyar. Ada juga yang mengatakan hanya dua. Tiupan pertama itu adalah menghancurkan bumi dan semua yang ada ciptaan Allah ini, itu menjadilah awal daripada kehidupan di akhirat kita. Nah, tiupan yang kedua itu adalah keluarlah kita manusia untuk mendapatkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Wallahu a'lam mana yang benar, yang penting riwayatnya ada, sehingga yang lebih kuat itu adalah yang dua kali tadi, nafkhatain di dalam Al-Qur'an juga begitu. Nah, ini Israfil itu akan dijelaskan dalam ayat ini adalah tiupan yang kedua. Karena ada kalimat zalika yaumul khuruj. Zalika yaumul khuruj, ya, harinya di mana manusia akan dikeluarkan dari makam, dari kuburnya, dari di mana tempat dia meninggal itu. Dibangkitkan kembali seperti kita di dunia ini. Kama bada'akum ta'udun. Jadi sebagaimana Allah ciptakan kita dahulu, ya itu juga dikembalikan. Dan paling gampang untuk mengembalikan yang sudah ada itu daripada menciptakan. Menciptakan itu berat, Pak. Dan itu pun gampang bagi Allah. Apalagi tinggal mengembalikan. Ya, barat kita misalnya disuruh oleh guru kita buat karangan. Mengarang kan sulit. Apa yang kita tulis? Tapi kalau sudah ada tinggal copy paste, gampang sekali. Kopas. Gampang. Kita ini tinggal dikopas saja nanti itu oleh Allah. Itu kama badakum ta'udun itu di akhirat. Maka ya, kita sudah kaji juga bahwa dalam tubuh kita ini ada tulang berulang, namanya tulang ekor, yang tidak akan hilang oleh panasnya berapapun derajat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jaga itu. Di tubuh apa pokoknya tulang ekor itulah menjadi chip kita masing-masing. Nanti di hari akhirat tinggal dikasih oleh Allah air kehidupan lagi, jadi hidup lagi seperti sedia kala seperti kita ini. Makanya sebayangkan itu Nabi Adam itu tingginya mungkin setinggi semesana itu. Ina ziroa 70 hasta. Satu hasta itu berapa? Setengah meter kan? Kalau tinggal 30 meter ini berapa? 30 meter ini? Enggak sampai. 30 meter panjang terus, kita hanya 2 meter. Paling tinggi pemain poli kita megawatt itu 2 meter 10 itu berapa itu? Nah, ini berapa tingginya ini? 30. Menara kita kan 99, 3 kali menara itu dibagi 3. Itu ya. Masya Allah, itu Nabi Adam. Terus kita buah putu terakhir. Bangkitkan semua manusia itu. Nah, masya Allah. Kita bersyukur juga ya, postur tubuh kita enggak sepanjang manusia pertama diciptakan, generasi awal, Pak. Kalau besar kita seperti generasi awal, enggak kuat kita buat rumah kita itu. Gak harus rumah sebesar ini kalau badan kita itu tingginya 25 meter, 20 meter. Ya untung dikasih tinggal 2 meter, tinggal buat tenda kecil-kecil bisa kita berlindung. Begitu maksudnya. Ada hikmah di balik ciptaan kita ini yang kecil-kecil itu. Kita bersyukur. Nah ini ayat yang kedua ini para jamaah yang kami muliakan sekali lagi mengingatkan kita untuk menguatkan iman kita tentang hari akhirat, bahwa kita ini pasti dihidupkan kembali oleh Allah di hari akhirat itu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Kita dihidupkan kembali untuk menerima upah dari Allah atas apa yang sudah kita usahakan selama kita hidup dunia. Maka disebut kalimat zalika yaumul khuruj, hari itu kita dikeluarkan dari tempat peristirahatan kita di alam barzakh, maka saat itulah kita akan menerima upah. Maka mari berusaha. Ya, kita ikhlaskan dalam hidup kita untuk berusaha, sabar. Ulet, tekun berusaha itu. Karena kita pasti ini, kita ayat talqinnya jelas, kullu nafsin zaikatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumal. Iya, mah itu dia, Pak. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, cuma katakan inilah ketahuan. Ketahuilah bahwa dunia ini adalah daru fana, daru ana, tempat kita bersusah payah dan tempat kita akan dibinasakan. Hisab amalun bila hisab, kita hidup di dunia ini beramal tapi enggak ada upahnya. Nanti dari akhirat adalah tempat kita beristirahat selama-lamanya dan hari kita menerima upah dari apa yang kita usahakan, tapi tidak ada lagi kita bisa berusaha. Nah, ini kalau orang berakal tahu apa yang diungkapkan oleh Ali radhiyallahu anhu ini, ya sudah, kita memang ini saatnya kita. Maka para jemaah yang kami muliakan, menutup kajian kita sampai suruk jam berapa? 6 lewat 10, bukan jam 10. Jam 10 sudah kita suruk. 6-nya saya enggak dengar. Oh, jam 6 lewat 10. Saya pikir jam 10 suruk, masya Allah. Jam 6 lewat 10 ini sekarang jam 6. Nah, sampai ini kayak kemarin saya dikasih 2 kali peringatan dah habis. Ya, di akhir sebelum pertanyaan ini para jemaah yang kami muliakan, masya Allah, ini ringkas saja ayatnya, ya, menggambarkan bahwa penting kita bersabar, penting kita menguatkan hubungan kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah, terutama dengan sholat kita, dan meyakini apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita yakini dan kehidupan kita di akhirat kelak. Ya, saya akhiri dengan ya, ada suatu ya ungkapan saya menarik, biasa di YouTube tukulaan lah bahasanya, ulama itu mengatakan yang harus kita yakini di dunia ini ada 3 hal, ada 3 kebenaran, 3 kepastian, tidak ada empatnya. Yang pertama, bahwa di dunia ini adalah tempat kita bekerja keras, bukan tempat kita istirahat. Nah, memang istirahat kita kapan? Nanti dari akhirat. Wah, di awal dengan kubur kita, tempat tidur kita. Jadi ini terlalu banyak-banyak tidur. Cukup tidur siang, ya malam, dan tapi kita kerja. Kerja keras itu apa? Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, bekerja untuk nafkah kita, bekerja nafkah batin kita, nafkah jasmani kita. Itu wal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulati. Kalian adalah pekerja keras untuk Allah dan pasti akan ketemu, itu maksudnya. Jadi profesi kita apa saja, ya silakan untuk mencari ridho Allah, jangan sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita saja. Dia harus ada efek untuk jasmani rohani kita itu. Ini yang pertama. Dunia ini tempat kita bekerja, bukan untuk tidur. Yang kedua, tidak ada yang paling menyayangi kita kecuali kata ibu bapak kita, tuh nggak bisa. Apalagi selain itu, karena tempat kasih sayang utama itu kan ibu. Tapi kalau dibandingkan dengan kasih sayang Allah, nggak ada apa-apa. Makanya karena Allah lah yang paling tulus menyayangi kita, maka mari kita perbaiki kita dengan Allah. Ada ungkapan, saya coba cek, ternyata bukan hadis, tapi itu menarik juga, selalu diungkapkan oleh para ulama. ya ketika bumi minta, ya Allah izin saya telan aja nih manusia yang tidak beriman kepadamu. Ini sudah dikasih oleh Allah hidup ini semua, tapi nggak mau beriman, nggak bersyukur. Laut juga begitu, kalau dia berada di laut itu nggak sudi laut itu, maunya dia menelan dia. Gunung juga begitu, izin pada Allah biar orang-orang kafir yang tidak, saya mau campakkan mereka. Terus Allah dalam ungkapan itu ditanya kepada bumi, kepada laut, kepada gunung, emang kamu yang mau ciptakan dia? Bukan ya Rob, katanya. Kalau sekiranya kamu yang menciptakan, pasti kamu akan sayangi dia. Nah ini adalah makhluk-makhluk usmu. Aku ciptakan, yes aku sayang. Artinya Masya Allah. Dari ungkapan ini menarik, maknanya bagus. Bahwa tidak ada yang paling sayang kepada kecuali Allah. Tanda sayang pada Allah, pada kita dikasihkan hidayah ini mengenal jalan kita beribadah. Maka mari kita dekatkan terus diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ke hakikat yang ketiga, keniscayaan yang ketiga, bahwa tidak ada namanya yang hidup itu akan hidup selama-lamanya kekal. Pasti kita akan out, time out. Time out itu bahasa Arabnya jiun. Jiun itu bahasa Indonesianya meninggal. Bahasa kasarnya mati. Ya. Yang muda aja kayak gini bisa mati juga, Pak. Kita juga bisa mati. Gak ada bayi lah baru lahir 2 hari aja mati. Bahkan bayi belum lahir aja mati. Sama, Pak. Tapi karena inilah yang tapi menarik, kenapa? Karena ini suatu kepastian. Marilah kita persiapkan ya, persiapkan kematian kita dengan sebaik-baik persiapan. Itu pernah saya cerita, mudah-mudahan jamaah masih ingat ya. Kalau enggak ingat ya saya ingatkan lagi dengan cerita ini. Saya akhiri kajiannya biar menarik ini. Ceritanya adalah seorang yang kaya raya ya, berusaha waktu mudanya itu, sampai tuanya dia bisa mengumpulkan harta banyak sekali. Dan anaknya dididik dengan baik ya, pendidikannya baik sekali. Sehingga orang tua ini memberikan pelajaran kepada anaknya. Dia berwasiat, wahai anakku, kamu sudah lihat ya, alhamdulillah hidup kita ini enak sudah dibandingkan dengan lain, pokoknya kita hidup tenang, nyaman. Nah, saya wasiat ya nanti anakku, kalau saya mati itu bapak masih simpan itu kenang-kenangan kaos kaki, sepasang kaos kaki yang sudah bolong adalah kaos kaki yang pertama saya pakai untuk berusaha mengumpulkan harta yang banyak ini. Kalau saya mati nanti, tolong kaos kaki yang bolong tadi, yang pertama saya punya itu, taruh di kakiku nanti ketika nanti aku mati. Ini wasiat. Wasiatnya, kaos kaki yang pertama itu yang masih disimpan itu, ketika nanti sudah dikapani, masukin kaos kaki saya di kaki itu, taruh. Karena itu yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah, bahwa ini saya sudah berusaha dengan susah payah dan mendapatkan kebaikan-kebaikan ini, buah daripada kaos kaki ini saya minta. Itu wasiat secara lisan pada anaknya ya. Nah, tulisan dibuat lagi, dibuat tulisan. Nah, anakku nanti yang tulisan ini jangan kamu baca kecuali setelah kamu makamkan aku di pemakaman. Silakan kamu baca wasiat tulisan. Karena ini anak soleh juga, ya sudah dia taati apa perintah bapaknya itu. Kaos kaki yang bolong itu sudah dia tahu tempatnya. Wasiat yang tertulis juga dia taruh di lemari oleh bapaknya. Kejadian setelah meninggal, langsung meninggal setelah selesai di kapani di apa, terus bilang sama imamnya itu, wah imam, ini saya harus menjalankan wasiat. Apa wasiatnya katanya? Ini kaos kaki yang bolong ini, tolong taruh di kaki ayah saya sebelum diikat apa namanya itu apa kain kafan. Enggak boleh. Terjadi debat, Pak. Debat antara imam dengan anak, Pak. Boleh walaupun dia wasiat. Karena wasiat ini ada maksiat. Artinya tidak sesuai dengan ajaran syariat. Kan enggak boleh kita anu enggak boleh itu. Sudah saya yang tanggung kata imam itu. Pokoknya harus sesuai dengan syariat ya, pun kapan aja. Yang boleh kita taruh di si mayit ini ya. Karena anak ini enggak punya daya upaya, penting saya sudah dia sudah taruh saja di atasnya, nanti setelah kita makamkan masukkan itu aja tandanya, biar sebagai kamu tidak dianggap durhaka. Akhirnya dia win-win solution kan, makamkan ya kayak gitu, kita naruh di atasnya itu di para apa semua, taruh kaos kakinya. Nah, menarik, setelah itu dibuka wasiat tertulis. Begitu dibaca wasiat tertulis itu, baru sadar anaknya itu, wahai anak, kematian itu akan pasti, dan semua yang kita miliki selama kita hidup di dunia itu tidak mungkin kita bawa menghadap Allah. Yang kita bawa hanya amal kebaikan kita, sebagaimana Bapak wasiatkan kaos kaki yang bolong itu pun tidak boleh dimasukkan ke dalam jasad, menyentuh jasad kita ketika kita mau menghadap Allah. Cukup pahit, baru dia nangis. Jadi apa namanya, kaos kaki bolong itu hanya sebagai ibroh yang diingatkan, diinginkan oleh bapaknya, dan ini kiasan, bukan untuk di praktek. Tapi nyatanya benar, dia harus bergejoh, berdebat dengan imamnya, dengan ulamanya situ, sehingga habis. Nah, ini ibroh menarik. Kita, para jamaah yang kami muliakan, apa yang kita bangga-banggakan dengan harta yang kita kejar 24 jam dalam hidup kita, ternyata yang enggak bisa kita membawa secara fisik untuk menyertai kita menghadap Allah. Ya, seperti kaos kaki bolong yang usang, yang bisa menyertai kita ya amal, ya sholat kita, ya ngaji kita, ya sedekah kita, umroh kita, apa saja kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Demikian saya rasa akhir kajian kita. Ini jamaah pernah dengar cerita ini? Masa belum? Nah, saya sudah saya sampaikan di sini atau tempat lain kali ya. Tapi enggak apa-apa. Sudah lama. Berarti kita memang harus mengingatkan terus. Walaupun ini cerita, karena cerita itu terekam dengan baik, nanti enak gitu. Nah, ya inilah cerita tentang kaos kaki bolong yang tidak bisa kita bawa ke alam akhirat kita. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada? Enggak ada. Oh iya, karena sudah pas. Tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Oh, ini silakan. Kan hari ini hari libur ya kan? Ya, bagi yang mau ada aktivitas enggak apa-apa. Ada syarat anu nikah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, bersabarlah. Dengan topik kita bersabar. Jadi perintah sabar pada baginda Rasulullah dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam dakwah. Kondisi kita saat ini, dakwah itu tidak akan pernah berakhir. Ada kalanya seperti yang dihadapi Rasulullah terus terjadi, tapi juga ada kalanya cepat untuk mau dan mengikuti. Nah, pertanyaannya, jika kita berdakwah atas sesuatu kebaikan, kemudian lama baru mau, hampir kita tinggalkan dia, mana yang lebih afdol, ganjaran yang kita terima ketika sudah lama kita ajak baru dia mau, bahkan sempat menolak, dengan yang langsung saja mengikuti, lebih afdol mana? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan yang terakhir, kedua yang kedua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Tuan Guru, saya mau tanyakan mengenai kelebihan sholat berjamaah seandainya tidak bisa sholat berjamaah subuh bersama asar, lalu kita sholat sendiri 27 derajat. Apa sama enggak? Seperti itu aja Bapak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Pak Dokter apa lagi? Ada? Oh iya. Waalaikumsalam.

0: sebetulnya bagaimana dia memahami ayat itu. Saya enggak yakin beliau-beliau itu enggak tahu gitu. Padahal di sana, di situ itu kan secara eksplisit dijelaskan untuk berzikir.
1: Terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama, kalau kita mengajak orang, ajakan langsung diterima. Yang kedua, mengajak orang lambat, lola, respon lama. Jadi loadingnya itu lama dia. Bagaimana yang Abdul? Kalau kaidahnya yang kita dengar, al-ajru ala qadril masyakkah, upah itu sesuai dengan susah payahnya kita. Jadi semakin berat kita mengajak orang itu, ya semakin banyak kita dapatkan pahala. Semakin mudah, semakin ringan pahala kita. Seperti itu aja kaidahnya. Nah, Nabi itu kenapa menjadi manusia yang paling mulia? Karena memang susah sekali membina manusia itu, Pak. Dengan bentuk dan ininya, memang manusia masing-masing kan punya egonya sendiri-sendiri. Itulah Rasulullah kita, Rasulullah Muhammad SAW ini mendapat luar biasa. Karena ia kesabaran kok terus. Kalau sholat berjamaah itu 27 derajat itu, ya, sepat. Itu kalau kita berada di mana saja sholat jamaah kita ini. Di rumah juga bisa, dengan istri dapat juga itu padahal itu. Di masjid juga dapat juga. Nah, kalau tentu mana yang di abdol, di masjid atau di rumah. Bagi laki-laki abdol sholatnya di masjid, bagi perempuan abdol sholatnya di, nah, tapi ya silakan. Kalau bisa tetap dalam keadaan kita bisa berjamaah. Kalau tidak, ya sholat tidak berjamaah enggak apa-apa. Cuma kita tidak dapat fadilah 27 lipat pahala orang yang sholat sendiri. Ini juga jangan sampai menganggap sholat jamaah itu wajib. Ada juga begitu. Berjamaah itu bukan wajib, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ini kita kalau nggak berjamaah semakan, aduh sudah nih, nggak bisa begitu juga. Jadi jangan terlalu tersyadut lah dalam beragama itu. Beragama itu jangan terlalu memaksa diri. Ya, beragama itu dengan menikmati gitu. Ya, kayak tadi saya katakan, jadikan sholat itu kebutuhan kita. Syukur-syukur jadikan sholat jamaah itu kebutuhan kita, alhamdulillah. Tapi kebutuhan ini tidak memaksa kita. Kalau orang sholat dengan terpaksa, enggak enak sih. Kalau jadi kebutuhan, oh senang kita. Sebelum waktunya ada, ayo kita sholat asar. Padahal waktu zuhur, ya, saking kayak mualaf aja itu. Nanti kalau misalnya azan maghrib, asar itu digarap sama maghrib, padahal masih asar waktu sholat, waktu puasa. Biar cepat buka, jangan bersegera. Ya, semua azan dikira azan maghrib, padahal baru azan zuhur dikira ada maghrib. Terlalu anu.

0: pertanyaan yang terakhir yang ditanyakan itu masalah tadi itu adab kita setelah sholat di mana-mana, ya, kita ayatnya ada, kita baca hadisnya juga ada zikir. Nah, hanya saja ada juga memahami adzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, di ayatnya. Zikir pada Allah itu bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam berdiri, bisa dalam keadaan dia berbaring. Tiga ini. Jangan-jangan teman kita yang brus kayak gitu dia sambil berdiri zikir. Dia zikir juga. Cuma lebih afdol orang qu'udan, duduk. Jadi setelah sholat itu ada jeda beberapa saat setelah salam, jangan langsung berdiri. Saya pernah baca itu. Jadi adab yang benar kita dalam sholat kita berjamaah atau sendiri itu harus ada rohanya, kayak tuma'ninanya. Tuma'nina itu kayak kita sujud berdiri terus memberdiri, kan itu nggak boleh langsung berdiri langsung. Itu ada jalsul roha itu kan. Nah, itu tuma'nina lah. Ya na'udzubillah min dzalik, seperti orang sholat nanti kalau bulan terawih itu ada yang ayam mematuk. Janganlah itu, enggak ada tuma'ninanya. Jangan sholat seperti itu. Sholat itu ya santai, rukuk sujudnya harus ada tuma'ninanya. Begitu pula setelah salam itu paling tidak ada detik kita harus ngambil napas. Ngambil napas itu ibaratnya kita relaksasi, tapi mulut kita beristighfar astagfirullah tiga kali. Minimal tiga kali. Itu dalam hadisnya sahih. Minimal tiga kali astagfirullah. Ah, baru zakat. Ini paket hemat sekali. Benar itu, istighfar dulu. Duduk kembali. Nah, kalau paket yang mendekati sempurna baru subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, terus tutup la ilaha illallah. Nah, paket yang paling sempurna zikir, dan itu berdoa. Nah, itu silakan. Nah, ini paket itu yang bagus. Yang paling bagus paketnya tadi itu ya agak ya masalah nanti pakai stopwatch ya, salat kita berjamaah atau berapa? Paling 5 menit maksimal 7 menit. Pakai stopwatch aja. Kecuali imamnya panjang bacaannya baru bisa sampai 10 menit. Tapi jarang. Terutama sekali salat-salat yang ya, sir. Kalau sholat sir itu jangan-jangan imamnya ya kulhu aja baca itu kan musyawar. Di masjid lain, bukan di masjid Islamic Center ini. Kita ceritakan di masjid selain Islamic Center itu kulhu atau apa? Kok cepat sekali gitu loh. Kalau kita pakai stopwatch itu hitungan waktu sholat 4 rakaat itu zuhur, asar itu mungkin 5 menit Pak. Sudah salam dari Allahu Akbar ke salam itu. Ya. Nanti coba dicek. Nah, setelah itu ya syukur-syukur 5 menit lagi untuk kita duduk. Maksud saya begitu, diimbangi. Nah, kalau
1: pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita cukupkan untuk mengikuti kajian Islami pada pagi hari ini yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center. Dan kita kembali ke Studio 1 RRI Mataram untuk kembali merangkai NTB pagi bersama saya Putri Mentari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa kabarnya pendengar pagi ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya sudah siap menjalani aktivitas di hari Sabtu ini. Pendengar, tidak terasa ya kita sudah kembali berada di penghujung pekan. Hari Sabtu biasanya menjadi waktu yang sedikit lebih santai setelah 5 hari menjalani rutinitas. Hari ini mungkin ada yang memilih beristirahat di rumah, berkumpul bersama keluarga, berolahraga ya, membersihkan rumah atau bahkan memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan yang selama hari kerja belum bisa dilakukan. Untuk Anda pendengar yang sejak pagi sudah beraktivitas, tetap semangat ya. Dan bagi yang masih menikmati suasana pagi di rumah, tidak ada salahnya kita awali hari ini dengan sesuatu yang positif. Secangkir kopi atau mungkin teh hangat, sarapan sederhana, udara pagi yang tentunya ditemani suara dari Studio Pro 1 RRI Mataram. Bersama saya pendengar Putri Mentari akan menemani Anda sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra dibuka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kami hadirkan perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari Sabtu 12 September 2026. Kita awali dari Lombok Barat dan Lombok Tengah. Perakirannya hari ini cuaca akan bersuhu di 25-32 derajat Celcius dan kelembapan di 44-84%. Untuk Lombok Timur, hari ini perakirannya cerah dengan suhu 22-27 derajat Celcius dan kelembapan di 54-95%. Sumbawa, hari ini udaranya kabur dengan suhu 22-30 derajat Celcius dan kelembapan di 47-89%. Untuk Dompu dan Bima, hari ini cerah dengan suhu 22-31 derajat Celcius dan kelembapan di 47-87%. Lombok Utara hari ini cerah dengan suhu 22-25 derajat Celcius dan kelembapan di 70-94%. Untuk Kota Mataram, pendengar, hari ini perakiraannya cerah dengan suhu 24-31 derajat Celcius dengan kelembapan 56-84%. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini yang kami lansir dari website Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari ini dari

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan, yang berkendara dengan roda 2 maupun roda 3, roda 4, tetap hati-hati ya. Jangan terburu-buru, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan pastikan perjalanan pendengar berlangsung dengan aman. Sementara untuk Anda yang bekerja pagi ini, semangat terus, karena setiap pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh tentu memiliki nilai dan manfaat. Pendengar, update informasi Anda sekitar Mataram dan Nusa Tenggara Barat di Berita Sepekan yang sesaat lagi akan kami hadirkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin sampai Jumat, edisi Sabtu 12 September 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita sepekan selengkapnya. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah menerima kabar dalam hitungan detik. Namun derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan baru, berupa berita yang belum terverifikasi hingga kabar bohong yang berpotensi membentuk persepsi publik secara keliru. Momentum hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi perhatian Wakil Bupati Lombok Barat, Haja Nurul Adha. Ia menilai keberadaan RRI tetap memiliki posisi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terutama ketika media digital berkembang begitu pesat. Menurut Nurul Adha, RRI kini tidak hanya mengandalkan siaran radio. Transformasi ke media digital membuat RRI memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengenai perkembangan penyelenggaraan pemerintah. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah menilai Radio Republik Indonesia RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mendukung penyebaran informasi pembangunan daerah. Menurut Nursiah, RRI selama ini menjadi salah satu media yang cukup familiar bagi masyarakat Lombok Tengah. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui radio dinilai menjadi salah satu keunggulan RRI. Ia mengatakan pemerintah daerah membutuhkan media yang mampu menyampaikan informasi, program, dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat secara luas. Dalam hal ini, RRI dinilai memiliki jangkauan yang cukup baik hingga ke tingkat dusun. Nursia berharap RRI terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Kreativitas dalam mengemas informasi dinilai penting agar keberadaan RRI tetap relevan di tengah perkembangan media saat ini. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Wahyudi, mendorong Radio Republik Indonesia terus melakukan modernisasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pesan itu disampaikan Wahyudi menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI pada 11 September 2026. Menurutnya, perkembangan dunia digital menuntut RRI terus beradaptasi agar tetap mampu menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Wahyudi menilai RRI di NTB selama ini telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Ia juga melihat kerjasama RRI dengan berbagai sektor terkait turut membantu menyuarakan pembangunan daerah dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Wahyudi mengatakan RRI memiliki posisi penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Ia mengingat RRI sebagai salah satu media yang sejak awal menjadi penggerak informasi bagi masyarakat. Untuk itu, ia berharap RRI terus mampu maju menghadapi perubahan zaman. Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia dituntut tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi juga terus beradaptasi menghadapi perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital dan munculnya berbagai platform media baru, RRI dinilai tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, positif, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat. Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, mengatakan usia 81 tahun menunjukkan RRI telah melewati perjalanan panjang dan memiliki pengalaman yang matang dan menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, konsistensi RRI dalam menyampaikan informasi yang positif menjadi salah satu kekuatan yang harus dipertahankan. Penguatan platform digital menurutnya menjadi bagian penting agar jangkauan informasi RRI semakin luas dan dapat menjangkau generasi muda yang semakin banyak mengakses informasi melalui media digital. Sebanyak 15 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih memiliki tunggakan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari total temuan sekitar 10,04 miliar rupiah pada LHP semester 2 tahun 2025, sekitar 9 miliar rupiah diantaranya belum dikembalikan ke kas daerah. Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Budi Herman mengatakan, nilai tunggakan tertinggi tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman atau PUPRKP NTB. Menurutnya, sebagian besar temuan tersebut berkaitan dengan proyek fisik dan melibatkan pihak ketiga atau rekanan. Inspektor NTB akan mengundang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk memanggil 15 OPD tersebut dalam persidangan. Setelah sidang, OPD diberikan waktu maksimal 90 hari untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pengembalian uang hasil temuan BPK. Jika tidak diselesaikan dalam batas waktu tersebut, Inspektorat NTB akan menyerahkan persoalan itu kepada aparat penegak hukum atau APH. Budi menegaskan tidak ada alasan bagi OPD untuk menghindari kewajiban karena uang hasil temuan BPK harus dikembalikan ke kas daerah. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan pembaruan besar pada tata pamer sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung. Pembaruan tersebut mendapat dukungan dari kementerian yang telah melalui proses konsultasi serta penyusunan rancangan tata ruang pamer. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nur Alam mengatakan, pembenahan pelayanan menjadi salah satu perhatian museum di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung. Peningkatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui program kegiatan, tetapi juga menyentuh kapasitas pengelola dan kondisi infrastruktur. Nur Alam berharap pembaruan tata pamer nantinya dapat semakin memperkuat posisi Museum Negeri NTB sebagai destinasi yang layak dikunjungi masyarakat. Terlebih, museum menjadi bagian dari upaya pengembangan destinasi di NTB yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya. Masyarakat Kabupaten Sumbawa diminta tidak sembarangan meminjamkan kartu keluarga atau KK kepada orang lain. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian, mengatakan peminjaman KK untuk keperluan administrasi dapat mempengaruhi data sosial ekonomi keluarga. Dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, Iwan menyebut pihaknya menerima banyak laporan perubahan desil. Warga yang sebelumnya berada di desil 1 hingga 5, tiba-tiba masuk desil 6 hingga 10. Menurutnya, DTSN berterhubung dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Sistem juga mendeteksi aktivitas transaksi yang dinilai tidak wajar. Dari penelusuran di lapangan, Dinas Sosial menemukan warga meminjamkan KK untuk pendaftaran meteran listrik. Akibatnya, data salah satu warga terbaca memiliki 3 rekening listrik hingga desilnya berubah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan berbagai moda transportasi untuk mengantisipasi lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026. Dari sektor penerbangan, Garuda Indonesia menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Lombok dari 2 menjadi 3 kali sehari, khusus periode 8 hingga 12 Oktober 2026. Tambahan penerbangan juga disiapkan Transnusa untuk rute yang sama, sementara penerbangan internasional Kuala Lumpur-Lombok oleh Air Asia tetap beroperasi. Asisten 2 Setda NTB Lalu Muhammad Fauzal mengatakan, permintaan tiket pesawat menuju Lombok pada 7 hingga 13 Oktober telah mencapai 90 hingga 100%. Sementara dari transportasi darat, Pemprov NTB menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis untuk mengangkut penonton menuju sirkuit Mandalika. Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengatakan, shuttle bus tersebut akan melayani 5 titik penjemputan, yakni Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, ex-Bandara Selaparang, Senggigi, Pelabuhan Bangsal, dan Sirkuit Mandalika. Untuk diketahui, target jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 dipatok sebanyak 145 ribu orang selama 3 hari penyelenggaraan. Target ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 140 ribu penonton. Kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Barat tidak semestinya berhenti, hanya karena seseorang tinggal jauh dari pusat perguruan tinggi. Prinsip inilah yang terus didorong Universitas Terbuka Mataram dengan memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga berbagai wilayah di NTB. Direktur UT Mataram, Roni Basista, mengatakan pihaknya berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Menurutnya, keberadaan UT di berbagai daerah menjadi bagian dari upaya membantu pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Roni menegaskan pendekatan tersebut menjadi bagian dari karakter UT dalam menjalankan fungsi pendidikan. Kampus tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi berupaya membawa layanan pendidikan lebih dekat kepada mereka yang membutuhkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mengakui masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aris Fahrozi mengatakan, pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh puskesmas secara bertahap, sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Pemenuhan tersebut mengacu pada peraturan yang ada dengan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas mencakup 14 jenis tenaga kesehatan. Saat ini baru terdapat 9 jenis tenaga kesehatan yang tersedia di puskesmas di Lombok Timur. Kedepan jumlah tersebut ditargetkan dapat dipenuhi menjadi 14 jenis tenaga kesehatan. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Sumbawa mulai mentransformasi layanan perpustakaan dari pola konvensional menuju sistem digital. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan kebiasaan generasi muda yang kini semakin akrab dengan teknologi dalam mencari dan mengakses informasi. PLT Kepala Arpusda Kabupaten Sumbawa Lalu Sumarhaji Kertawijaya mengatakan, perkembangan era digital era digital turut mempengaruhi minat baca generasi muda. Diakui minat baca generasi muda di era digital memang sedikit menurun. Namun pihaknya memanfaatkan hal ini untuk mengubah model, sistem dan pola perpustakaan. Sumarhadi menyebut Arpusda telah memiliki perangkat pendukung untuk mengembangkan perpustakaan digital. Namun digitalisasi yang dilakukan masih perlu disempurnakan, termasuk dengan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Arpusda juga akan berkolaborasi dengan perpustakaan nasional melalui bimbingan teknis digitalisasi arsip. Sebanyak 18 SMP di Lombok Tengah saat ini tengah menjalani program revitalisasi yang bersumber dari kementerian. Progres pekerjaan di sebagian besar sekolah tersebut rata-rata telah mencapai lebih dari 70%. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Rupawan Joni, mengatakan, revitalisasi diprioritaskan bagi sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat, dengan tingkat kerusakan minimal 35%. Ia menjelaskan pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara bertahap dengan sistem swakelola. Dari 18 sekolah yang saat ini berjalan, sejumlah sekolah ditargetkan rampung dalam beberapa bulan sesuai masa kontrak pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, termasuk yang berada di desa. Hal ini dilakukan agar UMKM mampu meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Adi Nusantara mengatakan, peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi salah satu kunci agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menurut Adi, pendampingan tidak hanya dilakukan melalui pelatihan, tetapi juga mencakup perbaikan kualitas produk, kemasan, merek, sertifikasi hingga strategi pemasaran. Sejumlah produk lokal desa dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Di antaranya poteng pernek dan ikan bage dari Labuhan Allah, Desa Brangkolong. Untuk memperkuat kemampuan pelaku usaha, Pemkab Sumbawa menggelar berbagai pelatihan kewirausahaan. Pelatihan tersebut memberikan dukungan pembekalan pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial untuk mendukung pengembangan bisnis dan pemasaran. Polda Nusa Tenggara Barat mulai menyelidiki dugaan praktik aborsi ilegal yang sempat menghebohkan masyarakat Kota Mataram. Polisi kini meminta klarifikasi dari sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran isu tersebut. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTB, Kombes Pol Nimade Pujewati mengatakan, penyelidikan dilakukan dengan menelusuri informasi yang beredar di media. Isu tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai seorang dokter yang diduga melakukan praktik aborsi, sekaligus menyediakan jasa mencarikan orang tua untuk keperluan adopsi anak secara ilegal. Polda NTB masih mengumpulkan keterangan dan bukti sebelum menentukan ada atau tidaknya unsur pidana. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Joko Jumadi, membenarkan pihaknya telah dimintai klarifikasi oleh Polda NTB. LPA sebelumnya mendampingi seorang perempuan yang mengaku menjadi korban dugaan praktik aborsi ilegal tersebut. Saudara, sekian berita sepekan edisi Sabtu 12 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling

0: yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pursatu, kanal informasi dan inspirasi, Polresta Mataram menggandeng tokoh agama untuk meredam keresahan warga. Menyusul viralnya video sekelompok anak muda yang meresahkan di media sosial, polisi meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi yang belum dipastikan kebenarannya hingga berujung pada tindakan main hakim sendiri. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan penggalangan dan silaturahmi di lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram, Rabu 9 September 2026. Kasat Intelkam Polresta Mataram, Kompol Syarifuddin Zohri bersama Polsek Mataram menemui tokoh agama sekaligus penghulu lingkungan Petemon, Ustadz Haji Mansub, yang kemudian Kapolsek Mataram AKP Amrozi Hamdidi mengatakan polisi turun ke lingkungan warga karena informasi yang beredar di media sosial telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Polisi memilih melibatkan tokoh agama agar penyampaian pesan Kamtibmas dapat diterima warga secara lebih baik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif.